Ibadah saat ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk kamu. Masih tetap berdiri, mari sekali lagi kita mengkidungkan nyanyian Mazmur 47 ayat yang 4.

Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat, dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat, mari kita ada dalam pujian kita berbalas-balasan kepada Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan Allah yang telah memelihara kita dengan membaca secara berbalas-balasan Kitab Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Menyambut dengan nyanyian Mazmur 150 ayat yang kedua.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat, mari kita ada dalam pengakuan dosa kita. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah dengan membaca secara berbalas-balasan Kitab Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai ayat 14. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu. Menyambut dengan nyanyian rohani 142 ayat yang pertama.

Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah, dengarlah berita anugerah daripadanya. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bahwa ada pengampunan dosa. Firman-Nya pada Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 3 juga akan kita baca secara berbalas-balasan. Pada waktu itu engkau akan berkata, sungguh Allah itu keselamatanku. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Menyambut dengan nyanyian rohani 142 ayat yang ke-6.

0: Saya menjemput jemaat untuk berdiri, untuk jemaat mendengar hukum Tuhan. Saudara-saudara, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai ayat yang ke-17. Jangan ada padamu allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu kepada mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dengan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan bersinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun juga yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus memampukan kita semua untuk memberlakukan hukum Tuhan ini dalam perjalanan hidup yang Tuhan beri bagi kita. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Kesempatan pertama diberikan bagi vokal grup bersaudara. Dipersilakan vokal grup bersaudara untuk memuji Tuhan.
1: Ya, saudara pendengar, dalam kebaktian pada minggu pagi hari ini yang berlangsung di Jemaat GKI Sulokalibopo, baru saja kita ikuti penyampaian hukum Tuhan yang dibacakan atau disampaikan oleh Pendeta Cynthia Laupati. Berikut persembahan pujian dari vokal grup bersaudara, di mana kami melihat ada 5 orang remaja yang menamakan dirinya adalah vokal grup bersaudara. Remaja putra akan bernyanyi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita ikuti pendengar persembahan pujian dari vokal grup bersaudara.

Terima kasih pujiannya Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya di pagi hari ini. Dan firman ini akan menjadi penuntun bagi kita dalam kita menjalani akan minggu kerja yang baru. Mari bersama kita membuka dalam surat 1 Yohanes pasal 2. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-17. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kita akan ada dalam doa. Dan doa ini dalam bentuk nyanyian. Kita akan menyanyi dalam nyanyian rohani 115 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Mari kita berdoa.

0: Amin.
1: Bapak Ibu, saya akan membaca pembacaan ini dan Bapak Ibu akan mengikutinya pada Alkitabnya masing-masing. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-17 dengan judul perikop perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Terpujilah Kristus untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.

Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi juga para pendengar Radio Republik Indonesia Nabire, di mana saja, pernahkah kita mengalami kejadian-kejadian seperti ini? Ketika mungkin ada yang melihat kita lalu berkata, baju baru situ eh. Tapi kemudian kita katakan, baju baru apa? Ini baju sudah lama dan sekarang baru kita pakai. Ataukah kita pernah membuka lemari pakaian kita, lalu di antara tumpukan-tumpukan baju, kita menemukan sebuah baju. Kita tersenyum dan berkata, baju ini sudah lama kita beli. Mungkin beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, tapi kita tidak pernah memakainya. Dan kemudian kita memutuskan untuk memakai baju itu. Baju itu sebenarnya bukan barang yang baru. Modelnya mungkin sudah lama, kainnya juga mungkin sudah lama karena tersimpan di dalam lemari, bahkan juga sudah lama dibeli. Tetapi baju itu menjadi terasa baru karena baru kita kenakan. Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Rasul Yohanes dalam pembacaan kita hari ini, 1 Yohanes pasal 2 ayat 7-17, yaitu tentang kasih atau tentang hal mengasihi. Bahwa kasih atau hal mengasihi itu bukan perintah yang baru, tetapi perintah yang sudah lama ada. Kasih atau hal mengasihi ini sudah lama ada, karena sejak zaman perjanjian lama, dalam kitab Taurat, Allah sudah memerintahkan umatnya untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ini dapat kita buka dan baca dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 18. Dikatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Begitu juga dengan jemaat yang menjadi pembaca dari surat Rasul Yohanes ini, sudah mendengar perintah atau firman itu sejak mereka pertama kali menjadi Kristen. Lalu pertanyaannya, kenapa perintah kasih ini disebut sebagai perintah yang baru? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melihat kembali atau mengulang kembali dalam akhir kalimat dalam Imamat pasal 19 ayat 18 ini. Bagian terakhir kalimat itu dikatakan, akulah Tuhan. Ini mengartikan bahwa kasih kepada sesama seperti kasih kepada diri sendiri, itu Tuhan yang bicara, itu Tuhan yang katakan. Tuhan punya mau harus hidup seperti itu. Dan Tuhan di dalam Yesus Kristus, dia membaharui perintah itu. Tuhan dalam diri Yesus Kristus, dia tidak sekedar hanya bicara atau berkata-kata, tetapi ia mempraktikkan kasih itu secara sempurna. Yesus Kristus mencontohkan kasih itu secara nyata. Kasih yang besar yang ia perlihatkan ketika ia memberi dirinya, menderita, mati, bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita manusia dan dunia. Itulah kasih yang nyata. Itulah kasih yang sungguh-sungguh. Kasih yang dibuktikan, bukan hanya sekedar bicara, bukan hanya sekedar kata-kata. Di dalam Yesus, kasih itu menjadi hidup, menjadi nyata dan berjalan di atas bumi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang hidup dan nyata
adalah terang bagi jalan orang percaya. Maka Rasul Yohanes dia mengajak orang percaya harus hidup dalam jalan terang kasih Allah. Orang percaya harus benar-benar dengan tulus hati mempraktekkan kasih itu. Kalau kasih dipraktekkan dengan tulus hati, dengan kesungguhan, tanpa kemunafikan, tanpa topeng, tanpa pura-pura, maka Rasul Yohanes ini dia mengatakan bahwa orang percaya itu ada di dalam terang. Bahkan Rasul Yohanes dia memperjelas juga dengan memberikan satu contoh tentang kasih. Dikatakan bahwa kalau kita mengenal dia, tetapi kita membenci saudara kita, kita ada dalam kegelapan. Jadi kasih adalah benar-benar murni tanpa membenci orang lain. Itulah yang ditunjukkan oleh Yesus dan mengajak kita untuk juga melakukan kasih itu dalam hidup ini. Terkadang tidak mudah Bapak Ibu mengasihi orang yang juga benar-benar menunjukkan dia tidak senang, dia menyakiti kita. Tapi Kristus, dia telah mencontohkan itu lebih dahulu. Walaupun dunia membenci, mencaci maki, menghina dia, tapi ia begitu besar cintanya dan kasihnya bagi kita. Bahkan dia rela berkorban sampai mati di salib untuk menebus dosa kita. Kadang kita terluka, kita kecewa, kita sakit hati dengan apa yang dibuat orang terhadap kita. Namun Kristus mencontohkan hal itu. Dia menyatakan untuk kita juga harus mengasihi dan tidak membenci saudara kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membenci saudara kita, itu berarti kita ada dalam kegelapan. Artinya begini ya, memang benar, orang tidak dapat mengatakan kalau ia begitu mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Orang tidak dapat mengatakan kalau ia begitu setia dan taat kepada Allah yang tidak kelihatan. Sedangkan yang kelihatan saja antara saudara, sesama kita, kita ada dalam kebencian, kita ada dalam ketidaktaatan, kita ada dalam ketidaksetiaan. Maka mari kita merenungkan ini. Rasul Yohanes dia mengajarkan kepada kita bahwa kasih mengajar kita, menjaga kita untuk ada dalam ketaatan kepada Tuhan. Perintah ini harus dilakukan. Semua orang percaya harus melakukan perintah ini. Perintah kasih ini harus dilakukan oleh semua orang percaya. Bahkan secara terperinci, Rasul Yohanes menuliskan kepada hai kamu anak-anak, hai kamu bapak-bapak, hai kamu orang muda. Tidak dibilang ibu-ibu ya. Mungkin Rasul Yohanes dia tahu bahwa ibu-ibu ini begitu setia. Tapi dibilang kepada kamu hai anak-anak, kepada kamu orang-orang muda, dan kepada kamu bapak-bapak. Ini sebenarnya mewakili segala usia, segala umur, mulai dari anak-anak, tapi juga orang muda dan juga orang dewasa. Bahwa firman ini harus dilakukan oleh semua orang percaya dalam segala jenjang umur, mulai dari anak-anak sampai kepada orang dewasa. Harus dilakukan. Jadi bukan saja didengar, bukan saja bicara-bicara, tapi harus dilakukan supaya dilihat. Firman itu tidak akan menjadi nyata kalau hanya dibicara, dikatakan, lalu tidak dilakukan. Firman itu akan menjadi nyata, kasih itu akan menjadi nyata kalau kita bukan saja bicara, tetapi kita melakukan firman itu dalam setiap perjalanan kehidupan kita.
Itu yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Tetapi Rasul Yohanes juga dia memperingatkan jemaat di Asia Kecil bahwa berhati-hati. Jangan sampai kita mengasihi, kita katakan kita mengasihi Allah, tapi juga kita mengasihi dunia. Barang siapa mengasihi dunia, itu bukan berasal dari Allah Bapa di sorga. Jadi kalau dibilang kita mengasihi dunia, kita tidak mengasihi Allah. Tetapi kalau kita bilang kita mengasihi Allah, maka kita tidak melakukan apa yang ada yang dikehendaki dunia ini bagi kita. Apa sebenarnya yang ada dalam dunia ini? Rasul Yohanes, dia merincikan yang ada dalam dunia ini. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kalau kita mengasihi Allah, kita tidak mengasihi dunia, maka kita akan tetap hidup selama-lamanya. Itu ayat 17 yang terakhir. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat perintah ini, perintah kasih ini untuk tidak mengasihi dunia. Ini adalah sebuah peringatan, sebuah tanda awas bagi orang percaya. Bahwa orang percaya harus berhati-hati, karena apa yang ada di dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Bahasa Galatia, Rasul Paulus dia bilang itu hidup dalam daging. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, kebencian, iri hati, perpecahan, kedengkian, dan seterusnya. Itu adalah perbuatan-perbuatan daging. Jadi, kalau kita mengasihi dunia, maka sama kedagingan itu, dia ada dalam kehidupan kita. Keangkuhan hidup itu ada dalam diri kita, kalau kita mengasihi dunia. Tuhan bilang mengasihi itu hanya satu saja, kasih kepada dia. Dan itu akan tercermin dalam kehidupan kita. Bukan kasih kepada dia, tapi juga kasih kepada dunia. Kita tidak bisa menyembah kepada dua tuan. Tetapi bagaimana kita hanya menyembah kepada satu, yaitu Kristus Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan ini, Rasul Yohanes dia menutup pembacaan ini dengan sebuah kesimpulan menyatakan bahwa semua yang ada dalam dunia ini akan lenyap. Artinya, dikatakan akan lenyap berarti tidak ada yang abadi. Semuanya hanya sementara dan pada akhirnya akan binasa. Tetapi kehendak Allah, dengan melakukan kehendak Allah, itu tetap hidup selama-lamanya. Akhir dari apa yang disampaikan Rasul Yohanes ini menunjukkan pada pilihan di mana orang percaya harus mengikuti, harus hidup berdasarkan kasih Tuhan. Pilihan Tuhan dalam hidup, dalam kasih, dalam terang, ataukah pilihan dunia yang tidak menjamin kekekalan kita? Pilihan pada mengasihi dunia dan akan mengalami kebinasaan. Dan pilihan-pilihan itu ada pada kita masing-masing. Toh Injil atau firman Tuhan itu dia telah ada dan menerangi kita di atas tanah ini 171 tahun lamanya. Firman itu, perintah itu bukan perintah yang baru, tapi dia hidup lama di atas tanah ini. Perintah tentang kasih itu sudah ada sejak lama. Maka mari kita lakukan perintah itu dalam hidup kita. Mari kita hidupi perintah Tuhan itu dalam hidup kita. Supaya apa yang dikehendaki Tuhan itu tetap hidup lewat hidup kita. Mari kita hidupi perintah Tuhan itu dalam hidup kita. Agar nyata, agar hidup di tengah hidup ini. Nyata kasih Tuhan itu dalam dunia ini. Dan itu dimulai dari dalam keluarga kita.
itu dimulai dari anak-anak kita, itu dimulai dari orang-orang muda. Mari kita melakukan perintah Tuhan itu sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan, sebagai wujud kasih kita kepada pemberi hidup itu. Sebagai anak-anak, mari dengar-dengaran pada orang tua. Saya selalu bilang kepada anak-anak, jangan kepala batu, jangan tukang melawang orang tua, tapi mari dengar-dengaran kepada orang tua. Sebagai anak-anak muda, hiduplah takut akan Tuhan. Jaga pergaulan dengan baik. Jauhkan pergaulan-pergaulan yang tidak baik atau yang jahat, karena itu akan menyesatkan dan membinasakan dirimu. Sebagai bapak-bapak, sebagai orang tua, sebagai orang dewasa yang sudah tahu, sudah mengerti tentang kasih Tuhan di dalam Kristus, maka lakukan kasih itu dalam hidup di tengah keluarga. Sebagai suami istri yang saling mengasihi, saling menjaga dalam ketaatan, dalam kesetiaan, mari kita menjaga kekudusan rumah tangga kita dengan kita hidup setia dan taat pada pasangan kita masing-masing. Jangan di rumah ada maitua, tapi di luar juga ada maitua-maitua yang lain. Jangan di rumah ada 01, tapi di luar ada 02, 03, dan sebagainya. Calon majelis harus jaga kekudusan itu. Jangan munafik. Mau melayani Tuhan, mau bekerja di ladang Tuhan, harus menjaga diri dalam segala kekudusan. Pekerjaan ini bukan pekerjaan manusia. Pekerjaan ini bukan pekerjaan dunia. Tapi pekerjaan ini adalah pekerjaan Tuhan yang kudus. Dia adalah kudus, maka dia menghendaki umatnya untuk juga ada dalam kekudusan. Maka mari yang telah merindukan untuk ada dalam pelayanan, pekerjaan pelayanan pada periode 2027-2032 adalah dalam kekudusan hidup. Jangan hidup secara sembarangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kekudusan juga dimulai ketika kita

dengan kita mengasihi Allah, kita menjaga kekudusan itu dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Tuhan memampukan kita mewujudkan kasih dalam terang hidup kita dari hari lepas hari. Amin.

0: Kesempatan yang kedua diberikan kepada vokal grup PW Rayon 4 untuk menyampaikan pujiannya kepada Tuhan. Dipersilakan vokal grup PW Rayon 4 untuk memuji Tuhan.
1: Ya, saudara pendengar, baru saja kita ikuti penyampaian khotbah. Khotbah yang disampaikan oleh Pendeta Cynthia Lopati, di mana khotbah yang disampaikan terambil dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-17 tentang perintah yang baru. Ya, berikut pendengar, persembahan pujian akan kita dengarkan dari vokal grup Persekutuan Wanita dari Rayon 4. Saat ini kami melihat Persekutuan Wanita atau Ibu-Ibu PW dari Rayon 4. Kurang lebih ada 10 orang sudah berada di sisi depan dari gedung gereja ini, akan mempersembahkan persembahan pujian mereka, tentu untuk memuji dan juga membesarkan nama Tuhan. Kita ikuti vokal grup PW Rayon 4, Silo Kalibobo.

Terima kasih untuk pujiannya, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur. Untuk itu dengarlah firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Menyambut persembahan syukur ini kita menyanyi dalam nyanyian rohani 133 ayat 1 dan seterusnya.

Bapak Ibu kita akan ada dalam doa persembahan syukur, tapi saya akan membaca sampul syukur dan juga perpuluhan serta sumbangan yang masuk dalam ibadah yang kedua ini. Pengucapan syukur dari pertama keluarga Akwan Ayomi, syukur keluarga atas terpanggilnya ke sisi Tuhan anak kekasih Septinus Akwan di Ron, Kabupaten Teluk Wundama. Yang kedua, pengucapan syukur dari keluarga Woromboni Bab, syukur keluarga atas 40 hari terpanggilnya almarhumah Ibu Novita Woromboni. Yang ketiga, pengucapan syukur dari keluarga P. Wabiser, syukur atas berkat Tuhan dan mohon penyertaan Tuhan bagi Bapak P. Wabiser serta ketiga anak di tempat pendulangan. Yang keempat, pengucapan syukur dari keluarga Bapak Filipus Maran, syukur atas penyertaan Tuhan bagi istri, anak, dan menantu serta cucu, dan mohon penyertaan Tuhan bagi keluarga. Yang kelima, pengucapan syukur dari keluarga Yohanes Wamafma, mohon doa istri keluarga Yohanes Wamafma dalam seluruh perjalanan kehidupan keluarga. Yang keenam, pengucapan syukur dari keluarga M. Dimara, syukur keluarga pada ibadah di saat ini yang telah mengantar anak kekasih Paul Hendrik Dimara pertama kali ke rumah Tuhan. Yang ketujuh, pengucapan syukur dari keluarga Ebon Sapia, syukur hari ulang tahun ke-8 pada hari Rabu 12 Agustus anak kekasih Immanuel Arthur Bonsapia, mohon doa bagi keluarga dan anak kekasih. Yang ke-8, pengucapan syukur dari keluarga Elias Kegou, syukur hari ulang tahun ke-2 pada tanggal 11 Agustus anak kekasih Yuli Kegou. Yang ke-9, pengucapan syukur dari keluarga Bapak Yohanes Syukan, syukur hari ulang tahun ke-3 pada tanggal 8 Agustus anak kekasih Opina Sukan. Yang ke-10, pengucapan syukur dari keluarga Ibu Agustina Ayomi, syukur hari ulang tahun ke-36 pada tanggal 13 Agustus Ibu Terkasih Penatua Agustina Ayomi, dan syukur hari ulang tahun ke-19 tahun pada tanggal 19 Agustus anak kekasih Loisa Akwan. Mohon doa Bapak Felix Akwan yang sedang sakit. Yang ke-11, pengucapan syukur dari keluarga Bapak Arelu Pandenayan, syukur atas perlindungan dan berkat-berkat Tuhan buat keluarga. Yang ke-12, pengucapan syukur dari keluarga yang tidak menyebutkan nama, syukur atas hari ulang tahun ke-22 tahun tepat hari ini anak kekasih dalam keluarga. Yang ke-13, pengucapan syukur dari keluarga Ewom Siwur, syukur hari ulang tahun ke-22 tahun pada tanggal 15 Agustus anak kekasih Theo Lawrence Wom Siwur. Yang ke-14, pengucapan syukur dari keluarga H. Andoi, mohon doa buat anak kekasih Nelly Andoi yang besok akan ke Jakarta mengikuti lomba lari, dan mohon doa anak Natalia Andoi dalam praktek di Manado. Perpuluhan dari yang pertama keluarga Obet Satia, yang kedua dari keluarga Penatua Leo Senandi, yang ketiga dari keluarga Horata, yang keempat dari keluarga Arelu Pandenayan, yang kelima dari keluarga Andri Air, yang keenam dari keluarga Bapak Marcel Ngantung Suripati. Yang baru masuk, pengucapan syukur dari keluarga Bapak Yairus Absamsyum, syukur atas anaknya Levina Kristiani Absamsyum yang berulang tahun pada hari ini 16 Agustus ke-19 tahun. Sumbangan untuk pembangunan gedung sekretariat, yang pertama keluarga Bapak Metusala Waimbo, dan kedua dari keluarga besar Rayon 7 Daniel. Keluarga yang mengantar anak ke rumah Tuhan,
keluarga Dimara Sineri, dipersilakan berdiri. Mari kita ada dalam doa syukur, kita berdoa. Kepada-Mu Tuhan, dalam persekutuan yang beribadah ini, dalam kasih yang Tuhan kerjakan bagi kami, kami boleh ada sampai detik pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk kasih-Mu yang besar ya Bapa, yang Engkau kerjakan bagi kami. Sehingga hidup kami tidak binasa, kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai detik pagi hari ini. Dalam kasih-Mu yang besar, Tuhan juga memberikan kesempatan bagi kami untuk memberi rasa syukur atas segala kebaikan akan berkat dan kasih-Mu kepada kami. Kami boleh memberikan persembahan syukur, baik itu lewat kantong-kantong kolekte, ataupun juga pada peti-peti persembahan, ataupun juga pada sampul-sampul syukur, sampul pengucapan syukur, tapi juga perpuluhan, juga bersama dengan sumbangan-sumbangan untuk pembangunan gedung sekretariat. Kami boleh membawanya sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan di pagi hari ini. Kami meminta Tuhan melihat setiap tangan-tangan yang memberi, baik itu mulai dari anak-anak yang masih kecil, bapak, ibu, orang tua, suami, istri, sampai kepada orang tua yang berada pada usia yang sudah lanjut. Tuhan berkenan menyertai, memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dalam setiap syukur-syukur mereka, ya Tuhan. Atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan, atas segala yang dikerjakan, yang dibuat Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Yang memberi oleh karena hari ulang tahun pribadi, yang memberi oleh karena berbagai berkat-berkat Tuhan lewat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, yang memberi oleh karena Tuhan memanggil pulang orang-orang yang kami kasihi dari kehidupan ini. Berbagai berkat yang Tuhan beri, untuk itu Tuhan kami bawa dalam syukur kami kepada Tuhan. Tetapi juga ketika kami ada dalam berbagai gumul-gumul kami, kami boleh dimungkinkan Tuhan untuk memberi, kami memohon Tuhan menguatkan, Tuhan memampukan kami. Ketika kami memberi, dalam permohonan Tuhan memulihkan dari berbagai kelemahan-kelemahan tubuh sakit yang dialami. Tapi juga Tuhan terus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi tiap-tiap keluarga yang mungkin saja berada dalam duka cita. Ya Allah, ya Tuhan kami, menyerahkan semua persembahan syukur kami ini kepada Engkau Tuhan. Tuhan menerima, Tuhan memberkati setiap yang kami beri di pagi hari ini. Bahkan perpuluhan-perpuluhan dari keluarga-keluarga yang menyebutkan nama ataupun yang tidak, Tuhan memberkati semua persembahan perpuluhan umat-Mu. Kami membawa juga persembahan sumbangan-sumbangan untuk gedung sekretariat yang sementara berlangsung ini. Diberkati semua pemberian umat-Mu, sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh dua keluarga ini. Tetapi kami semua, jemaat-Mu yang terus menopang pembangunan gedung sekretariat ini, Tuhan kiranya berkenan dan menyertai seluruh perjalanan kehidupan kami, umat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam syukur ini juga kami membawa syukur dari keluarga Dimara Sineri, yang membawa anak mereka Paul Hendrik Dimara yang pertama kali ke rumah Tuhan. Kami membawa anak ini sebagai persembahan kepada-Mu. Tuhan memberkati anak ini dalam tumbuh kembang, tetapi juga dalam kehidupan keluarga bersama dengan kedua orang tua yang ada. Berkenan Tuhan menyertai dan memberkati. Ini kami yang datang berdoa kepada-Mu ya Tuhan Allah. Kami membawa seluruh syukur kami ini, perpuluhan bahkan sumbangan-sumbangan kami ini, kepada Engkau sebagai Allah sumber berkat kami. Amin.

Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya menjemput jemaat untuk berdiri dan kita akan ada dalam pengakuan iman bersama. Bersama dengan segala orang percaya di segala tempat dan waktu, kita mengaku pengakuan iman kita secara bersama-sama dengan melakukan nyanyian rohani 77 ayat 1 sampai ayat yang ketiga.

Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kembali lagi kami datang di hadapan hadirat-Mu, Allah yang suci dan kudus, Allah yang penuh kasih, Allah yang menyatakan kasih-Nya yang besar bagi kehidupan kami. Pagi hari ini kami menyatakan syukur dan terima kasih kami kepada Engkau, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk hidup, menikmati hari bersama dengan Engkau dalam bait-Mu yang kudus. Ada mulai dari anak-anak yang masih kecil, bapak ibu suami, istri, orang tua, tapi juga orang tua yang berada pada usia-usia yang sudah lanjut. Kami mengagungkan kasih, menaikkan syukur dan terima kasih untuk nafas hidup, untuk kekuatan kesehatan, untuk panjang umur yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Maka kami datang menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kami ini kepada Engkau, Tuhan. Kami menaruh seluruh pengharapan kami kepada Engkau, bahwa Engkau Bapa yang menentukan setiap arah perjalanan hidup kami. Kami menyerahkan mulai anak-anak kami yang masih kecil, dalam tumbuh kembang mereka diberkati oleh Tuhan. Kami datang menyerahkan bapak, ibu, suami, istri, orang tua dalam tanggung jawab hidup. Tuhan menyertai, memberkati, agar supaya saling mengasihi, ketaatan, kesetiaan itu yang adalah wujud dari kasih itu tetap terpelihara, tetap terjalin dalam biduk rumah tangga kami dalam jemaat ini. Kami membawa kepada-Mu Tuhan orang tua kami yang berada pada usia-usia yang sudah lanjut. Mereka yang ada jauh di kampung halaman, mereka yang ada di rumah ataupun yang ada dalam rumah Tuhan ini, di mana saja mereka berada, bahkan yang mendengar siaran ibadah ini, kami berdoa menyerahkan semua orang tua kami dalam berbagai kelemahan-kelemahan tubuh mereka. Tuhan menguatkan, Tuhan memberikan sukacita, semangat dan panjang umur bagi mereka. Kami juga berdoa menyerahkan setiap anak-anak yang selalu dengan setia dan penuh cinta kasih, yang terus melayani orang tua mereka dalam usia-usia mereka yang sudah lanjut. Tuhan berkenan menyertai, memberkati tiap-tiap keluarga yang terus menaruh cintanya kepada tiap orang tua yang berada pada usia yang sudah lanjut. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami juga berdoa menyerahkan orang tua kami yang juga sudah tidak bisa lagi melangkahkan kaki untuk ada di rumah Tuhan, yang ada di rumah namun mendapat pelayanan dari majelis dalam ibadah lansia di pagi hari ini, menyertai setiap orang tua yang berada di rumah. Kami datang dan berdoa menyerahkan juga setiap keluarga-keluarga rumah tangga kami, dari keluarga yang pertama yang berada di rayon 1 sampai pada keluarga yang terakhir yang berada di rayon 8. Diberkati semua kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Kami membawa juga berbagai tugas tanggung jawab kerja kami masing-masing tiap pribadi, baik itu yang ada di kota sampai di pedalaman, di daerah pendulangan, di mana saja mereka bekerja dan berusaha. Tuhan memberkati setiap yang dikerjakan. Kepala-kepala keluarga sebagai pemimpin dalam keluarga yang mencari nafkah, Tuhan menyertai, memberkati mereka. Sebagai pegawai negeri sipil kah, sebagai pegawai swasta, sebagai guru, sebagai pensiunan, ataupun juga yang berjualan di pasar, yang berjualan di pinggir jalan, yang punya usaha kios, sebagai tukang ojek, sebagai buru-buru bangunan, sebagai buru di pelabuhan. Semua kami yang ada dalam berbagai tugas tanggung jawab kerja kami masing-masing, sebagai nelayan, sebagai petani, sebagai ibu rumah tangga, kami membawa semua tugas tanggung jawab pekerjaan kami kepada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan yang bekerja sebagai TNI, Polri, sebagai dokter, sebagai perawat,
baik itu di puskesmas, di rumah sakit, di mana saja mereka mengabdikan diri, yang memberikan rasa aman bagi masyarakat, baik itu kabupaten tapi juga provinsi Papua Tengah ini. Tuhan menyertai, memberkati semua umat-Mu dalam berbagai tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Kami datang dan berdoa kepada-Mu ya Tuhan, juga berdoa menyerahkan anak-anak kami yang dalam usia-usia pendidikan mereka, taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, yang dekat bersama dengan orang tua ataupun yang jauh terpisah. Tuhan menyertai, memberkati setiap anak-anak kami dalam setiap pendidikan mereka. Kami juga berdoa menyerahkan anak-anak kami yang sudah selesai sekolah, yang tidak lagi melanjutkan pada pendidikan yang tertinggi atau sudah selesai pada pendidikan yang tertinggi. Mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi setiap anak-anak kami. Berikan mereka pekerjaan, ya Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami juga tak lupa berdoa bagi jemaat ini. Tuhan menyertai, memberkati persekutuan jemaat ini. Menyertai, memberkati juga para pemimpin-pemimpin kami, baik dari pusat sampai daerah, provinsi maupun kabupaten, di kota sampai pedalaman. Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami. Besok kami akan merayakan hari ulang tahun negara ini. Kami memohon, biarlah hikmat Tuhan ada bagi para pemimpin bangsa kami ini, agar mereka memimpin dengan baik dan dalam takut akan Tuhan. Kami juga berdoa kepada Engkau, ya Tuhan, menyerahkan badan pekerja sinode, menyerahkan badan pekerja klasis, tetapi juga PHMJ yang ada dalam jemaat ini. Sebagai pemimpin di jemaat, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara BPPG, semua urusan-urusan yang ada, unsur-unsur yang ada, Tuhan berkenan memberkati kami semua dalam pekerjaan pelayanan yang dipercayakan kepada kami. Kami juga berdoa menyerahkan dalam agenda pembinaan majelis, calon majelis yang baru periode 2027-2032 yang akan berlangsung pada hari Selasa nantinya dalam gereja ini. Tuhan menyertai, memberkati semua calon majelis kami, agar supaya mereka dapat menjaga hidup mereka untuk berkenan kepada Tuhan dalam pekerjaan yang dipercayakan Tuhan bagi mereka periode 2027-2032 nantinya. Kami datang berdoa menyerahkan berbagai program dalam jemaat ini diberkati senantiasa oleh Tuhan. Panitia-panitia yang ada dalam jemaat, panitia pembangunan gedung sekretariat, para tukang yang ada, tapi juga semua anggota jemaat yang terus menopang pembangunan gedung sekretariat ini, diberkati semua yang ada yang membantu pekerjaan pembangunan ini. Kami juga berdoa menyerahkan berbagai usaha dalam jemaat ini Tuhan. Depot, kursi tenda, dan semua anak-anak pemuda yang bekerja di dalamnya diberkati senantiasa oleh Tuhan Allah. Ini kami yang datang berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Namun kami mengingat juga saudara-saudara kami yang mengalami bencana gempa bumi di NTT, Flores dan sekitarnya. Tuhan ada bersama dan melihat mereka yang ada, yang tertimpa musibah gempa di NTT. Kami juga memohon perlindungan bagi kami semua yang ada di Papua, Papua Tengah ini Tuhan. Menyertai, menjaga, dan melindungi kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kami, bahkan alam ini sekalipun. Namun Engkau Allah Maha mengetahui. Kami juga berdoa menyerahkan berbagai gumul-gumul kami, Tuhan. Pergumulan rumah tangga, pergumulan anak-anak, pergumulan sakit, baik itu yang ada di rumah maupun yang di rumah sakit, yang sudah terlayani maupun yang belum dilayani, kami membawa semua umat-Mu dalam berbagai gumul-gumul kami kepada Engkau, Tuhan. Jika yang sakit, yang lemah, Tuhan kuatkan, yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang putus asa, Tuhan berikan
pengharapan kepada kami. Kami menyerahkan semua kami yang mengambil bagian dalam ibadah di pagi hari ini, yang membunyikan lonceng gereja, yang menjaga keamanan, yang menerima jemaat, yang menghitung jemaat, petugas infokus dan sound system, yang mengantar persembahan, yang menyambut jemaat, yang mengantar pelayan, kantoria pemain orgen, tetapi juga kami berdoa menyerahkan para petugas RRI yang meliput siaran ibadah di pagi hari ini. Memberkati para pendengar siaran ini, sampai di mana firman ini diperdengarkan, biarlah itu menjadi berkat bagi kami di atas tanah Papua ini. Menyertai semua kami yang mengambil bagian, ya Tuhan. Lalu ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, bersyafaat kepada Engkau Allah Bapa kami di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu mari bersama kita mengkidungkan nyanyian Kidung Jemaat 427. Ayat 1 dan ayat yang kedua.

Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat diundang berdiri. Ibadah ini akan segera usai. Kita akan pulang kembali dalam kehidupan keluarga, bahkan dalam tugas tanggung jawab kerja kita masing-masing. Untuk itu terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

0: Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali dan ibadah kita telah selesai. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Shalom.
1: Ya, saudara pendengar, kebaktian ibadah Minggu pagi yang berlangsung di Jemaat Gereja Kristen Injili GKI Jemaat Silokalipopo baru saja berakhir, di mana pelayan firman Pendeta Cynthia Lopati Sarjana Teologi baru saja turun dari mimbar dan sudah disambut oleh pengantar pelayan, yaitu Penatua H. Rombrawer. Dan pendengar, ada beberapa tambahan penyampaian dari Jemaat Silokalibowo, kita ikuti.
2: Informasi disampaikan kepada majelis jemaat Februari 2022, baik yang baru dan yang lanjut, diharapkan adalah kegiatan pembinaan majelis yang akan dilaksanakan pada Selasa 18 Agustus 2026. Jam 9 pagi sampai selesai di gedung gereja Silo Kalibobo. Kalau Bapak Ibu warga jemaat yang hadir punya suami jadi calon atau istri, tolong sampaikan. Undangan menyusul. Ibadah-ibadah dalam jemaat, unsur pilih hari Kamis sesuai jadwal, par hari Sabtu sesuai jadwal, unsur PKB dan par hari ini.
3: Ibadah PKB Rayon 2 Bethlehem hari ini di keluarga Bapak Lazarus Sorbu, Kais P1. Ibadah PKB di Rayon 4 Niniwe di Bapak E. Rumabur. Ibadah KSP di masing-masing rayon hari Jumat sesuai jadwal. Jadwal yang masuk di kami adalah Rayon 6 Yehezkiel, yaitu KSP Immanuel, keluarga B. Forwaila, mohon maaf kalau salah. Lalu Isai, keluarga Septinus Andarek, KSP Isa, keluarga Obed Satia, KSP Daud, keluarga Rumere. Pelayan Siamas Rosalina Mirino dan pelayan Albert Wiyai, Siamas Darius Mambor, Penatua Melianus Kayu Katui. Majelis bertugas pada minggu kerja yang baru adalah Rayon 7 dan dapat menyiapkan kantoria untuk memandu ibadah pada tanggal 23 Agustus 2026. Yang beribadah di pagi hari ini kami sampaikan sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu. Yang di 427 kakak yang pergi sekolah minggu di pagi hari, baik kelas anak sampai usia remaja 16, hanya 209 orang. Bapak Ibu punya anak kalau ke sekolah minggu, antar rajin antar ke sekolah, tolong antar anak ke gedung par supaya diberikan firman Tuhan, diajarkan, jangan sampai besok ada di jalan baru siapa marah siapa. Lalu ibadah jam 7 108, jam 9 jemaat 371, penatua 23, siamas 11, pendeta 1. Jumlah dari yang beribadah di hari ini, baik orang tua sampai anak-anak, 775 dari 427 kakak dan 2096 jiwa. Mohon maaf pasti ada dari jemaat luar dan lain-lain, tetapi yang beribadah mensyukuri hari ini 775 dan 1321 ada di rumah atau di tempat kegiatan masing-masing. Mohon perhatian Bapak Ibu dapat memperhatikan kebersihan dalam ruang ibadah. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Ibu yang mengambil bagian di pagi hari ini dan mengikuti ibadah di pagi hari ini. Dan jika ada Bapak Ibu tamu dari jemaat, inilah jemaat Silo Kalibobo, dan ingin menjadi warga jemaat Silo Kalibobo, dapat melapor kepada koordinator atau langsung kepada kami sekretaris jemaat. Terima kasih disampaikan kepada pelayan firman, majelis bertugas infokus on sistem pengiring ibadah, kantoria keamanan penghitung jiwa, petugas parkiran yang mengisi puji-pujian di pagi hari ini. Bahkan juga terima kasih disampaikan kepada RRI Nabire yang telah menyiarkan secara langsung firman Tuhan kepada mereka yang telah mendengar di pagi hari ini. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita dalam memasuki minggu kerja yang baru. Shalom. Waktu diberikan kepada panitia atau anggota panitia pembangunan.

0: Ya Rob.
1: Mohon kesabaran Bapak Ibu warga jemaat atas beberapa pemberitahuan atau penyampaian daripada panitia pembangunan gedung sekretariat jemaat Cilo Kalibobo. Yang pertama, panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada para sultan, tetapi juga warga jemaat yang telah membantu dalam satu minggu berjalan pekerjaan pembangunan gedung sekretariat. Terima kasih sudah juga membawa konsumsi dan lain sebagainya. Lalu tidak menutup kemungkinan mungkin yang mau menyumbang boleh langsung kepada panitia atau kepada bendahara jemaat. Kemudian yang berikut, dalam minggu berjalan ada dua keluarga yang menyumbang untuk pembangunan sekretariat. Yang pertama, keluarga Bapak Metusala Waimbo sebesar 1 juta. Lalu yang ketiga, keluarga besar Rayon 7 Daniel sebesar 4 juta atas tanggungan tehel 40 karton. Jadi 8 rayon, baru 1 rayon sudah lunas. Kemudian yang berikut, di hari Senin tetap masih melanjutkan pekerjaan sisa, di mana satu minggu berjalan telah dilakukan pemasangan tehel pada kamar mandi. Lalu semua persediaan sudah hampir selesai. Jadi mungkin di tahun depan kita akan bekerja di lantai 2 setelah Natal dan Tahun Baru. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh warga jemaat Rayon 1 sampai Rayon 8 atas partisipasi dalam pembangunan gedung sekretariat jemaat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam minggu kerja kita yang baru dan seterusnya. Shalom. Terima kasih.

kasih Yesus, ibadah kita telah usai. Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu anak-anak untuk mengikuti ibadah di saat ini. Dan sebelum kita meninggalkan rumah Tuhan yang kudus ini, sekali lagi kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 427 ayatnya yang ketiga.

0: suara pendengar, nyanyian penutup yang baru saja dipandu oleh penatua Christina Lewirisa mengantarkan akhir dari kebersamaan kita dalam kebaktian ibadah Minggu pagi yang berlangsung di Jemaat GKI Silo Kalibobo hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Dan pendengar, kami melihat pelayan firman Pendeta Cynthia Laupati Sarjana Teologi bersama dengan majelis dari Rayon 6 yang bertugas sudah beranjak ke depan gedung gereja untuk menerima salam-salaman dari warga gereja Jemaat Silo Kalibobo yang hendak pulang ke rumah masing-masing. Saat ini sedang dilakukan salam-salaman di depan pintu dari gedung GKI Silo Kalibobo, pendengar. Dan sebelum mengakhiri kebersamaan kita dalam ibadah Minggu pagi ini, kesimpulan khotbah yang akan kami sampaikan, yang mana pembacaan Alkitab terambil dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-7 hingga ke-17 tentang perintah yang baru, di mana kesimpulan yang disampaikan oleh Pendeta Cynthia Laupati dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-7 hingga ke-17 berbunyi seperti demikian, mengingatkan kita bahwa hidup sebagai pengikut Kristus harus ditandai dengan kasih kepada sesama. Kasih bukan hanya perkataan, tetapi nyata dalam sikap dan perbuatan. Yohanes juga mengingatkan agar kita tidak mencintai dunia dan segala keinginannya, sebab dunia ini sedang berlalu. Karena itu, pendengar, sebagai orang percaya, marilah kita hidup dalam kasih, berjalan dalam terang Kristus, dan menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita. Kasih kepada sesama dan hidup menurut kehendak Tuhan adalah bukti bahwa kita sungguh tinggal di dalam Kristus. Itulah, pendengar, kesimpulan singkat dalam pembacaan kita pada pagi hari ini dalam kebaktian ibadah Minggu pagi yang berlangsung di Jemaat Silo Kalibobo. Pendengar, atas tim kerabat kerja yang bertugas hari ini Minggu 16 Agustus 2026, penanggung jawab Kepala LPPRRI Nabire Surya Estalip SAPMSI, produser Ketua Tim Siaran Jodefri Panjaitan ST, pengarah acara Ketua Tim Pemberitaan Arnold Saudila SPT, pengarah teknik Ketua Tim Teknik Media Baru Iwayan Santra, teknik Obiven rekan Muhammad Abjan Adam ST, Ferdinand Silalahi AMDT dan Erika Yohanes SIKOM, dan operator yang berdinas, operator studio, penyiar Pro 1 Valen Elwan, unit manajer Novi Uliana, dan reporter Anda, saya Arnold Saudila SPT, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam siaran langsung kebaktian ibadah Minggu pagi yang berlangsung di Jemaat GKI Silo Kalibobo Minggu 16 Agustus 2026. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke studio di Pro 1 Jalan Merdeka Nabire bersama rekan-rekan kami yang bertugas. Ada rekan Valen Yalwan di sana. Sampai jumpa dan shalom.
1: Terima kasih rekan Arnold yang sudah menyampaikan jalannya ibadah Minggu pagi dan juga tim kerabat kerja siaran luar. Dan saat ini pendengar, jam sudah bersatu menunjukkan pukul 10 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Usai Anda ikuti ibadah Minggu pagi dari Gereja Silo Kalibobo, ya tentunya. Semoga damai sukacita untuk kita semua dan Tuhan memberkati. Nah, bersama persatu dengan nanti pukul 11 masih menemani ruang dengaran pendengar selepas beribadah dengan beberapa tembang bernuansa rohani berikut ini.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kak, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan, debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya, operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain satu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?
2: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753

dan 1786 di Perancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

Dengar, saat ini jam-jam sudah bersatu di kampung 10 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur, dan kebersamaan kita Nabira Pagi Berdengar hingga nanti pukul 11. Dan juga sekaligus kami yang bertugas pamit dari Rundengar Anda. Bersama Safran Eluan ada Bung Sulis di pemancar, operator MJR, dan juga di pemancar ada Bung Sugiono yang menemani Anda. Selepas kami yang bertugas, nantinya masih ada rekan-rekan kami yang menemani ada di Nabire Siang dan juga bersama dengan rekan Mega ya tentunya. Dan juga mendengar pukul 11 nanti kami ajak Anda untuk kita ikuti Idola Anak dengan judul Panca Indra dari TK Pertiwi 8 Nabire. Nah, selamat menjalankan beberapa aktivitas dan juga kesibukan Anda, dan selamat berakhir pekan.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Idola Anak RRI Pro 1 Nabire setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Timur. Yuk belajar dan bermain bersama-sama.
3: Hai teman-teman semua, jumpa lagi dalam program acara Idola Anak. Duduk yang manis dan dengarkan ya.
4: Mari anak-anak, anak-anak yang baik, ibu guru sayangi, tepuk tangan semua anak-anak. Sekali lagi yang kompak. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya.
5: Selamat pagi ibu-ibu guru. Selamat pagi teman-teman semua.
4: Anak-anakku semua, anak-anak semua Teka Pertiwi 8 Nabire yang ibu guru sayangi, beserta anak-anak yang ada di rumah, kita berjumpa lagi dalam acara Dunia Anak yang disiarkan dari Pro 1 Nabire. Hari ini anak-anak TK Pertiwi akan mengajak kita semua bergembira bersama. Ibu guru ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan. Sebelum siaran, kita mulai mengawali terlebih dahulu dengan berdoa yang akan dipimpin oleh anak ibu guru Esra untuk memimpin kita dalam doa.
6: Mari teman-teman, sebelum kita siaran, marilah kita berdoa.

Tepuk tangan semua anak pintar. Kita menyanyi lagi lagu Selamat Siang Pak, Selamat.

0: kita menyanyi karena saat ini atau bulan ini, bulan Agustus itu bulan bulan apa ya anak-anak? Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Maka itu kita menyanyi lagu 17 Agustus. Bisa?
1: Bisa.
0: Oke, kita menyanyi 1 2 3. 17

0: Oke, anak-anak bisa tepuk selamat pagi. Kita mulai dengan tepuk selamat pagi. Satu, dua, tiga. Tepuk selamat pagi.
1: Pagi, pagi. Siap-siap. Bersemangat. Untuk ilmu. Oke, oke.
0: Oke, anak-anakku sekalian, siang ini kita akan berbincang-bincang tentang tema diriku dengan subtema panca indera. Nah, ibu guru mau bertanya, siapa nama anak-anak? Punya nama tidak?
2: Punya.
0: Punya. Ibu guru juga punya nama. Terus berapa umurmu? Sekarang berapa umur anak-anak? Sudah TK besar? 5 tahun. Ibu guru juga punya umur sendiri. Anak-anak juga punya umur. Terus apa jenis kelaminmu? Laki-laki atau perempuan? Ada laki-laki dan ada perempuan. Jadi diriku adalah seorang perempuan atau seorang wanita, cewek. Diriku adalah seorang laki-laki, pria yang gagah, ganteng. Ya, siapa yang biasa sebut nama-nama panca indera? Bisa? Oke, panca indera itu apa saja ya? Mata, pintar sekali. Hidung, pintar sekali.
2: Telinga,
0: apa lagi?
2: Mulut
0: dan lidah. Terus, kulit, pintar sekali. Ada berapa? Lima. Coba sebutkan ulang, pertama apa? Pertama apa?
2: Mata.
0: Terus?
2: Hidung.
0: Ketiga?
2: Lidah.
0: Mulut dan lidah. Setelah itu? Telinga. Apa lagi?
2: Kulit
0: yang melindungi kita punya tubuh. Ini kelima panca indera itu ada di mana? Di tubuh siapa?
2: Tubuh kita.
0: Selanjutnya kita masuk di bercerita. Ibu guru mau bercerita. Siapa yang mau dengar cerita di sini? Siapa?
3: Saya.
0: Oke, anak-anak yang mau dengar cerita dari ibu guru. Ibu guru mau cerita tentang panca indera. Panca indera itu punya fungsi dan kegunaan. Jadi anak-anak mau dengar cerita tidak? Mau. Oke. Dengar ya. Tepuk fokus.
1: Melihat, mendengar, mengingat, fokus.
0: Tepuk tangan semua anak pintar. Oke, anak-anak sudah tepuk fokus. Sekarang ibu guru mau bercerita. Anak-anak duduk yang manis. Dengar ibu guru punya cerita. Suatu hari di taman bunga ada seorang anak perempuan bernama Adiba. Adiba sangat bersyukur memiliki panca indera yang sempurna. Lalu bagaimana Adiba menggunakan panca indranya? Nah, itu yang tadi anak-anak sudah sebut berapa panca indera tadi? 5. Jadi bagaimana Adiba itu menggunakan panca inderanya gitu. Nah, sekarang dengar cerita. Adiba bangun pagi-pagi sekali dan membuka mata. Dia melihat langit yang cerah dan warna yang tipis-tipis seperti kapas. Wow, katanya, hari ini benar-benar indah. Lalu Adiba berjalan-jalan di taman bunga. Adiba mendengarkan suara-suara alam. Cit, cit, cit, bunyi suara burung pipit yang nyaring. Adiba tersenyum ketika mendengar suara burung pipit yang bahagia. Kemudian, Adiba duduk di pinggir kolam dan tanpa sadar kakinya menyentuh air kolam. Ia merasa air itu dengan menyejukkan. Di dalam kolam itu, merasa kakinya digigit oleh ikan-ikan kecil yang berenang di sekitar kakinya. Di pinggir kolam, Adiba mencium aroma bau sate yang sedang dibakar oleh penjual sate. Hal itu menjadikan perut Adiba bergejolak ingin mencicipi sate tersebut. Nah, itu. Anana senang tidak dengar cerita itu?
4: Senang.
0: Nah, itu. Sekarang ceritanya sudah selesai. Sekarang ibu guru mau tanya. Di dalam cerita itu, yang namanya anak perempuan itu siapa ya tadi?
4: Adiba.
0: Oh, Adiba. Oh, Adiba lagi di mana ya? Pertama di mana? Di kolam tuh nanti. Pertama di dalam rumah dia buka mata. Pagi-pagi buka mata. Mata, terus apa yang dia buat setelah buka mata? Dia berjalan di taman bunga. Apa yang dia lihat di sana? Ada taman bunga. Melihat dengan apa dia?
4: Mata.
0: Kalau tidak ada mata, Adiba bisa jalan tidak? Tidak, dia bisa masuk dalam kolam atau masuk di jurang begitu. Jadi Adiba itu dia bisa melihat dengan mata di taman bunga. Dia berjalan dengan apa?
4: Kaki.
0: Di taman bunga itu ada apa?
4: Rumput.
0: Ada rumput. Apa lagi?
4: Bunga.
0: Terus apa yang bersuara di taman bunga?
4: Burung
0: pipit. Suaranya bagaimana ya burung pipit? Cit cit cit cit cit. Nah, itu suara burung pipit. Dia dengar suara burung tuh dengan apa ya?
4: Telinga.
0: Pintar sekali. Dia dengar suara burung pipit itu dengan telinga. Telinga itu gunanya untuk apa? Mendengar segala macam bunyi-bunyian. Pintar sekali. Lalu mendengar suara burung cit-cit-cit, burung pipit, dia lagi duduk di mana? Di pinggir kolam. Di taman bunga itu ada kolam. Yang Adiba pernah masukkan piara ikan di dalam situ. Lalu dia lagi duduk-duduk di situ. Buang kakinya ke dalam kolam. Terus, apa yang terjadi kalau dia buang kakinya ke dalam kolam? Ada apa di dalam kolam?
4: Ikan
0: kecil-kecil. Ikan kecil-kecil. Itu mereka buat apa?
4: Gigit-gigit.
0: Berarti dia merasakan kah tidak?
4: Rasa
0: dengan apa?
4: Kulit
0: kaki, ya. Dia masukkan kakinya ke dalam kolam. Dia merasakan dengan kulit kaki. Terus dia apa? Digigit dengan apa? Ikan-ikan kecil. Dia merasakan. Kulit itu gunanya untuk apa? Merasakan kakinya jadi dingin, sejuk. Udara pagi toh. Jadi dia merasakan sejuk dengan kulit kita. Setelah itu dia mencium apa ya di pinggir kolam itu? Apa yang buat? Oh, sate. Betul, pintar sekali. Sate. Ada mama-mama, ibu-ibu, mbak-mbak yang jual sate. Terus dia mencium dengan apa ya bau sate aromanya itu?
4: Hidung.
0: Dia lagi duduk santai-santai, lagi cium. Gitu. Dengan hidung. Berarti dia hirup dengan hidung. Bau satenya aroma sekali. Dia lagi perut lagi, sudah mulai lapar. Ingin mau apa? Ingin mau beli sate. Siapa yang pernah makan sate di sini?
5: Ah,
0: ibu guru juga pernah makan.
5: Gitu.
0: Enak tidak?
5: Enak.
0: Baunya aroma. Enak apa gitu masuk di hidung. Berarti hidung itu gunanya untuk apa?
5: Mencium.
0: Oh, mencium segala macam bau. Ada bau apa ya? Aroma. Ada bau. Oh, ini apa ya? Ini temannya lagi kentut ini. Nah, jadi bau apa ini? Bau kentut, bau busuk, bau amis gitu. Jadi kita tercium dengan hidung. Ya, hidung. Terus kita menghirup udara. Coba udara. Kita menghirup, ayo dengan hidung, ayo tarik hidung. Pas keluar. Kita hirup udara dengan hidung. Lalu kasih keluar di mulut. Coba ayo, 1, 2, 3. Itu. Jadi Adiba itu mencium bau apa? Aroma sate dengan hidung gitu. Mungkin lagi mama lagi masak di dapur. Ih, baunya enak sekali, aroma sekali. Mungkin sebentar kita makan tuh enak enak gitu. Siapa yang begitu di rumah?
6: Saya.
0: Ah, pasti itu. Gitu. Iya, ibu guru juga pernah makan.
6: Kemarin.
0: Oke. Sudah selesai cerita. Sekarang ibu guru mau tanya. Tadi anak-anak ibu guru cerita itu apa? Temanya apa ya? Temanya apa? Tema-tema yang ibu guru bawa sekarang ini. Diriku. Terus subtemanya apa? Panca indera. Nah, itu. Tadi kan sudah sebut anak-anak sudah sebut 5 panca indera. Indra, satu apa?
6: Mata.
0: Kedua?
6: Hidung.
0: Ketiga?
6: Lingga.
0: Keempat?
6: Mulut
0: dan lidah. Kelima?
6: Tangan.
0: Kulit. Bukan tangan ya, kulit. Kulit itu dia merasakan tuh apa tadi? Merasakan dengan kulit. Oh, ini air dingin. Oh, ini air panas. Oh, ini udara sejuk. Oh, ini udara panas. Berarti sementara ini musim kemarau tidak?
6: Musim
0: kemarau. Kita punya kulit terasa apa? Halo? Kita punya kulit terasa apa, Pak?
6: Panas.
0: Siang tuh kita punya kulit itu terasa panas. Terus malam terasa apa? Dingin.
6: Pakai selimut.
0: Ya. Oke, jadi kita merasa dingin, sejuk, panas itu
6: hangat
0: dengan
6: kulit
0: kita. Anak-anak punya kulit ada tidak?
6: Ada.
0: Ibu guru juga punya kulit. Ibu guru juga merasakan panas, dingin,
6: hangat.
0: Iya, hangat gitu. Cerita yang tadi juga, Adiba itu masukkan kaki ke dalam kolam, dia merasakan dingin. Karena apa? Air di dalam itu. Teman lagi dapat injak di kaki, kita merasakan tidak? Merasa apa? Sakit. Berarti karena ada kulit kita merasa sakit begitu. Sudah jelas?
6: Sudah.
0: Oke, pintar semua anak-anak. Ibu guru tepuk tangan semua.

0: Teman-teman masih bersama Pro 1 RRI Nabire dalam program acara Idola Anak.
1: Oke, kita lanjut. Bercerita sudah selesai, kita lanjut dengan kiriman lagu. Kiriman lagu buat siapa?
2: Ayah dan ibu di rumah.
1: Oke. Selamat siang ayah dan ibu di rumah, selamat mendengarkan. Ibu, yang pertama, ibu guru panggil anak ibu guru April, Sofia, Gaby menyanyi lagu Aku Diriku Sendiri. Nyanyi buat siapa?
2: Ayah dan ibu di rumah.
1: Ayah dan ibu di rumah, selamat siang, selamat mendengarkan. Satu, dua,

Tepuk tangan semua anak-anak pintar. Kita sama-sama nyanyi lagu Aku Diriku Sendiri. 1, 2, 3. Aku

aku punya mata, kamu juga punya. Aku punya hidung, kamu juga punya. Aku punya

0: Oke, lagu yang kedua, Ibu Guru Panggil Anak Ibu Guru, Henny, Farel, Ika menyanyi lagu Di Atas Kepala. Ika maju, nyanyi buat siapa ya anak-anak?
1: Ayah dan ibu di rumah.
0: Ayah dan ibu di rumah, selamat siang, selamat mendengarkan. Di atas kepala
2: rambut namanya, di atas nama.

0: tayo sa mga anak-anak Biguro Pintar. Ibuguro, Panggil, Guberikut, April, Sofia Junior. Menyanyi lagu Mataku Ada Dua. Nyanyi buat siapa anak-anak?
1: Mama dan Bapak.
0: Ayah dan Ibu di rumah, selamat siang, selamat mendengarkan.

0: Kita Ibu Guru panggil anak Ibu Guru Heni, Ilsa, dan Gebi. Heni, Ilsa, dan Gebi bersyair tentang panca indera. Syair buat siapa anak-anak?
1: Ayah dan Ibu di rumah.
0: Ayah dan Ibu di rumah, selamat siang, selamat mendengarkan. Satu, dua, tiga.
1: Panca indera. Mata, hidung, lidah, kulit, dan telinga. Tak semua memilikinya. Itu semua ada gunanya. Tuhan
0: yang menciptakannya. Tepuk tangan semua anak pintar. Kita ulang lagi syair sama-sama. Satu, dua, tiga. Panca indera.

0: guru panggil anak ibu guru Esra, Henny, dan Sofia Junior menyanyi lagu Tangan, Kaki, dan Badan Sehat dan Kuat. Nyanyi buat siapa anak-anak?
1: Ayah dan ibu di rumah.
0: Ayah dan ibu di rumah, selamat siang, selamat mendengarkan. 1, 2, 3.

Tepuk tangan semua anak pintar, ayo tepuk tangan, ayo sama-sama tepuk tangan. Kita lanjut sama-sama menyanyi ya, sama-sama menyanyi yang tadi. Tangan, kaki, dan badan. 1, 2, 3.

0: Tepuk tangan semua anak-anak pintar. Ibu guru panggil anak ibu guru Ika Naomi Farel. Ika Naomi Farel menyanyi lagu Kepala Pundak. Nyanyi buat siapa anak-anak?
1: Bapak dan ibu di rumah.
0: Bapak dan ibu di rumah, selamat siang, selamat mendengarkan.

0: Jongkok bangkit kembali, kepala,
1: pundak, lutut, kaki.
0: Oke, terima kasih anak-anak pintar. Tepuk tangan semua. Lanjut lagi anak ibu guru. Ibu guru panggil anak ibu guru. Sofia, Esra, Heni menyanyi lagu Dua Mata Saya. Nyanyi buat siapa anak-anak?
2: Ayah dan ibu di rumah.
0: Ayah dan ibu di rumah, selamat siang, selamat mendengarkan.

0: naman.
1: Terima kasih. Tepuk tangan semua anak-anak pintar. Selanjutnya ibu guru panggil anak ibu guru bersyair Ika Farel Junior bersyair tentang kulitku. Ika Farel Junior bersyair tentang kulitku. Syair buat siapa anak-anak?
2: Bapak dan ibu di rumah.
1: Bapak dan ibu di rumah, selamat siang, selamat mendengarkan. Satu, dua, tiga. Kulitku.
3: Kulitku
2: adalah perisai lilin. Ia menjagakan tubuhku. Merasakan sentuhan tubuhku.
1: Ya, tepuk tangan semua anak-anak pintar. Kita ulang lagi syair. Kulitku, satu, dua, tiga. Kulitku.
4: Kulitku
1: adalah perisai diri. Ia menjaga tubuhku. Merasakan sentuhan tubuhku. Tepuk tangan semua anak pintar. Oke, selanjutnya ibu guru panggil Naomi Ika April menyanyi lagu Kepala Leher Bahu dan Pinggang. Nyanyi buat siapa anak-anak?
2: Bapak dan ibu di rumah.
1: Bapak dengan ibu di rumah, selamat siang, selamat mendengarkan. Satu, dua, tiga.

0: Oke, kita lanjut lagi. Ibu guru panggil anak ibu guru. Gebi, Naomi, Farel menyanyi lagu Potong Kuku. Setiap hari Sabtu ku potong kuku. Nyanyi buat siapa?
1: Ayah dan ibu di rumah.
0: Ayah dan ibu di rumah, selamat siang, selamat mendengarkan.

0: Selanjutnya ibu guru panggil Ezra, Sofia, Sasya, menyanyi lagu Topi Saya Bundar. Nyanyi buat siapa?
1: Ayah dan ibu di rumah.
0: Ayah dan ibu di rumah, selamat siang, selamat mendengarkan. 1, 2, 3. Topi.

0: buguru panggil anak buguru apil heni Gabby si air kepala. Si air buat siapa ya?
1: Ayah dan ibu di rumah.
0: Ayah dan ibu di rumah, selamat siang, selamat mendengarkan. Satu, dua, tiga. Kepala.
1: Kepalaku bentuknya bulat, sempat tumbuh rambut yang lebar. Ada hidung dan telinga, ada mulut dan mata. Itu semua ciptaan yang maha kuasa.
0: Tepuk tangan semua anak-anak pintar. Selanjutnya ibu guru panggil Junior, Ika, Naomi menyanyi lagu Aku Anak Sehat. Nyanyi buat siapa?
2: Mama dengan Bapak di rumah.
0: Mama dan Bapak di rumah, selamat siang, selamat mendengarkan. Satu, dua, tiga.

selalu posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku hilang, ibu selalu waspada. Pertolongan orang selalu siap sedia. Terima kasih anak-anak pintar. Kita menyanyi ulang sama-sama, aku anak sehat. Satu, dua, tiga.

0: Tepuk tangan semua anak pintar. Ibu guru panggil anak ibu guru menyanyi. Ilsa Heni menyanyi lagu Jari Jempol. Nyanyi buat siapa ya anak-anak?
1: Ayah dan ibu di rumah.
0: Selamat siang, selamat mendengarkan.

0: Selamat mendengarkan. 1, 2, 3.
1: Namaku sejak lahir ku punya nama pemberian ayah dan ibu. Namaku sangat berguna agar semua teman mengenalnya.
0: Tepuk tangan semua pintar. Oke, kita ulang lagi sama-sama si air. 1, 2, 3. Namaku
1: sejak lahir ku punya nama pemberian ayah dan ibu. Namaku sangat berguna agar semua teman mengenalnya.
0: Tepuk tangan semua anak pintar. Oke, ibu guru panggil anak ibu guru. Sasya, Henny, Farel, Ezra, Gebi, menyanyi lagu apa namanya sekolah kita. Nyanyi buat siapa ya?
1: Ayah dan ibu di rumah.
0: Ayah dan ibu di rumah, selamat siang, selamat mendengarkan. 1, 2, 3. Apa?

0: Yes.
1: Iya, tepuk tangan semua. Kita sama-sama menyanyi lagu sekolah TK kita. 1, 2, 3. Apa?

0: Merci, oui.
1: La ville de Yann, Baye Kati, Tidan Nakal, Kalen Tau.
0: Iya, tepuk tangan semua anak-anak pintar. Ibu guru panggil anak ibu guru. Sofia, Ika, Farel, Junior. Menyanyi lagu Kalau Kau Suka Hati. Nyanyi buat siapa ya?
2: Bapak dan ibu di rumah.
0: Bapak dan ibu di rumah, selamat siang, selamat mendengarkan. Satu, dua, tiga ya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau

0: aku suka hati. Semangat, semangat.
1: Tepuk tangan semua anak pintar. Kita sama-sama menyanyi lagu yang terakhir. Kalau aku suka hati. Tepuk tangan 1, 2, 3. Kalau

anak-anak yang ibu guru sayangi, karena waktunya sudah berakhir, kita mau pulang. Sebelum pulang, kita siair pulang. Tepuk pulang ya, tepuk pulang dulu. 1, 2, 3. Tepuk pulang. Dapat ilmu. Hati-hati. Berkemas. Mari pulang. Yes. Oke, kita menyanyi hari sudah siang. 1, 2.

0: Sebelum kita mengakhiri siaran hari ini, Ibu Guru panggil anak Ibu Guru April untuk memimpin kita dalam doa penutup.
1: Mari teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ya.

0: guru, kakak, adik, dan teman-teman semua. Marilah kami bertunjuk, semoga kami menjadi anak yang berguna. Amin.
1: Terima kasih April.

0: Dan kami dari Tegak Pertiwi, dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para petugas penyiar yang melayani kami. Dan kita berjumpa lagi di hari, waktu, dan kesempatan berikutnya. Dadah!
1: Terima kasih sudah mengikuti program acara Idola Anak. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan lagi ya. Dadah!
2: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Mega dapat temani Anda di hari Minggu ini ya. Tentunya dengan beragam program-program yang telah kami siapkan untuk menemani ruang dengar Anda. Tadi sudah kita ikuti siaran Idola Anak dari TK Pertiwi 8 ya. Dan sekali lagi untuk adik-adik, para orang tua dan guru ya, selamat dan tentunya menyenangkan bagi kami dapat menjadi salah satu wadah untuk adik-adik dapat berkreasi. Baik mendengar, kami lanjutkan dalam musik dan informasi serta lagu-lagu hiburan untuk adik-adik di siang hari ini. Baik, pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk Anda, selamat menghabiskan quality time bersama keluarga dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
2: Pro 1 RRI Nabire.

0: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.
1: Air, sabun, gosok-gosok seluruh telapak tangan selama 20 detik. Cara singkat untuk mencegah virus maupun bakteri penyakit masuk ke tubuh kita.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Ya, apa, Ma?
1: Cepet kesini, Soleh.
0: Apa sih, Ma?
1: Cepet, Gala.
0: Ya Allah, Ma. Ma, ngapain di dalam karung itu, Ma?
1: Ma, lagi latihan untuk lomba balap karung, Saleh. Ih, tolong, Ma, Saleh.
0: Ma, kegemukan. Udah tahu gemuk juga masuk karung aja.
1: Ah, kamu misalnya ngejek aja lah. Bantuin, Ma, apa? Coba dibantuin sini.
0: Yaudah, tunggu. Saleh tarik ya. Satu, dua, tiga.
2: Asal-usul lomba balap karung berawal dari zaman misionaris Belanda. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda biasanya mengadakan lomba balap karung di setiap perayaan negeri kincir angin. Lomba ini menyasar pada anak-anak usia 6 sampai dengan 12 tahun. Alhasil, lomba balap karung kemudian populer bahkan hingga ke kampung-kampung. Seiring perkembangan zaman dan diusirnya Belanda dari Indonesia, tradisi lomba balap karung ini masih tetap dipertahankan.
3: Apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
4: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
3: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
4: Tidak ada mayoritas minoritas. Pribumi, non-pribumi, tidak ada. Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
5: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit. Tidak tahu berterima kasih.
3: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
5: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
5: Jaga persatuan bangsa.
6: NKRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Daulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kembangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nombangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nombangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak Mobanga. Jadi, kata Mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nombangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nombangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.

Tari Pakon adalah tarian tradisional sakral dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Tari tradisional yang sudah ada sejak abad ke-17 ini dipercaya sebagai tarian pengobatan oleh warga Dusun Ramban Bela, Desa Ramban Bea, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur. Kata Pakon memiliki makna pengukuhan. Saat melaksanakan ritual tari Pakon, sang penari akan diselimuti dengan kain putih dan dibimbing oleh seorang mediator yang disebut sebagai tengkorong. Ia akan melantunkan tembang tertentu yang dipercaya merupakan tembang untuk memanggil roh halus yang akan merasuki tubuh orang yang akan melakukan tari Pakon. Tarian ini sendiri dilakukan saat si penari dalam keadaan setengah sadar. Ia akan menari di atas bara api dengan diiringi alunan musik tradisional, yang mana alat musik tersebut berupa dua buah gendang, petuk, kekenat, dua buah kekajar, derincik, gong, dan suling panjang. Meski tergolong langka, namun tarian pengobatan yang memiliki unsur magis ini masih dilakukan oleh warga Dusun Ramban Bela, Desa Ramban Bea, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: James. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol John Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1. Seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya, jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Chelsea, Chelsea

Cinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek Anyar Johnston menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yohan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wroclaw Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaggio Cisse, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Dreamman dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Linden Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Thiago Agustin Tirante menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Linden Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
2: This is my best win of my career.
3: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang baik tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
2: That was, I think the key, no? Keep believing in me.
1: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di Grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya.
4: Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya.
1: Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landalucio di babak 32 besar. Landalucio sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga senang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasat Kopimai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poi Pipimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexton Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Bekam Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Bekam Putra yang baru kembali dari agenda timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Bekam juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan. Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya mengutip pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Dalam Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walter Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Bapak ini,
3: tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus. Pertandingan yang juga
2: membuat
3: bagus.
2: Yang
3: membuat kami harus tetap fokus.
2: Lebih fokus
3: pada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
2: Kita improve to be better team.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
4: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil. Apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hadirat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara kasturi. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate.

0: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih bersama saya Mega ya. Dan saya akan temani Anda di siang hari ini berdangdut ria kita ya, menikmati hari Minggu, hari libur, hari yang cerah juga di Nabire hari ini. Cukup panas tapi ya enak ya, anginnya cukup kencang juga di siang hari ini. Cocok nih untuk yang mau ke pantai mungkin, atau untuk sekedar jalan-jalan di seputaran Nabire ya. Tapi jangan lupa pakai topi mungkin ya, biar ini kepala tidak terlalu panas ini sepertinya. Baik pendengar, silahkan untuk Anda yang mau bergabung di siang hari ini di Pro Dangdut di 0984220074 ataupun di 0813-5494419. Oke, saya angkat dulu ya telepon pertama kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita Kak Mega. Ini Mama
0: Bagus. Iya, Mama Bagus. Apa kabar? Udah lama gak ngobrol.
1: Baik. Semoga Kak Mega juga begitu sehat, panjang umur, gampang rezekinya. Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Mega.
0: Amin. Terima kasih Mama Bagus. Semoga doanya juga kembali ya ke yang memberikan doa baik-baiknya.
1: Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal
0: Alamin. Lagi ngapain nih Ma?
1: Ini lagi bareng-bareng dengan Pate ini, dengan Kameka tuat-tuat gitu ini.
0: Panas nggak di situ?
1: Di sini panas tapi ada anginnya kencang-kencang.
0: Angin sepoi-sepoi itu, aduh enak nah, sekali ini. Panas tapi adem begitu.
1: Iya.
0: Oke deh Mama Bagus, silahkan mau request lagu apa?
1: Aku mau request lagu Cendol Dawet.
0: Ih, cocok banget ini. Cendol Dawet ya, siang-siang ada, begini. Adalah nanti kita cari ya. Sabar ya, ya sebentar ya. Nanti kita kalau sudah buka kita langsung borong Cendol Dawetnya.
1: Itu lagi.
0: Iya deh, Mama.
1: Kak Mega, saya mau salam dulu.
0: Boleh.
1: Buat yang jauh dulu yang ada di Timika sana, putra putri Komoro, putra putri Leo 9, putra putri Intan, putra Rongga Iwa, putra Wanggeri, putra Menao, terus buat buat Bunda Ima yang ada di Numere sana, terus buat Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damar Wulan, Mbak Fitri sama mbaknya, Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kadang, semua ucapannya selamat siang. Tak lupa juga buat Inso Sambi, Putri Inso Sambi, Putri Koridor, Mak Subaru, Brawer, Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Angel, Mama dan Bapak Rahel, Pak De Arema, Bung Aku Deomi, Paman Yuteni, terus buat Putra Oseng, terus buat Senja, Pak Didan Budi Kepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Bapak Sudarwanto, terus buat Putra Arema, Kakak Diren, ucapannya semua selamat siang. Tak lupa juga yang di Legari, Kak, ada Mas Karo sama Mbak Indahnya, sama Putra Tunggal, sama Mama Rendinya, terus di toko ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mauri, Mama Ikram. Tak lupa juga di Cirebon ada Bunda Alfa, terus di Jakarta ada Teria, di Jogja ada Bapak Mansar Geri, di Bali ada Bapak Nyoman, di Tapanuli ada Bang Ruhut, terus buat di Banjarmasin ada Bang Jojo, Abang Junaidi, buat Abang Jaka Ibrahim, Abang Rizky, Abang Mahmud, Teh Dewi, ucapannya selamat siang. Di Manado ada Nona Vika sama Bunda El, terus buat yang ada di Nabire semua saja tanpa terkecuali ucapannya selamat siang, selamat berapa saja, selamat mendengarkan acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita RRI Nabire yang diasuh oleh

0: Mega yang selalu.
1: Terus oke, ayo boleh lanjut.
0: Pro 1, Pro 2 yang lagi bertugas seperti Kak Mega, selamat bertugas. Yang lagi istirahat, yang nyantai, selamat nyantai. Semoga sehat semua buat Kak Meganya. Terima kasih, jalur saya kembalikan, lagunya ditunggu.
1: Baik, terima kasih kembali, Mama Bagus. Asik, ada Mama Bagus ya yang buka pintu nih di Prodangdut untuk edisi kali ini. Ada Cendol Dawet nanti ya. Saya puterin yang versi Nela Karisma. Kita joget bareng nih. Cendol Dawet, es buah atau es pisang ijo, enak kayaknya ini. Oke deh, lanjut kita angkat lagi telepon berikutnya pendengar. Siapa ya? Halo. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat siang juga Mas Damaruan.
2: Positif Roger.
1: Positif Roger. Oke deh Mas. Posisi?
2: Posisi ada di Bumi Wonorejo.
1: Oh, di BMW kah? Panas di situ Mas?
2: Iya, panas.
1: Cuaca bagaimana, menyalakah?
2: Iya.
1: Iya, oke deh Mas. Sehat toh?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Oke deh, boleh langsung Mas. Mau lagu apa nih siang hari ini?
2: Tanpa Kamu, Leo Waldi.
1: Oke. Salam-salamnya boleh.
2: Salamnya untuk Mama Bagus, selamat siang, selamat mendengarkan lagu ini. Mm-hmm. Yang lagi duduk di bawah pohon mangga, mau pohon durian. Selamat siang aja, semoga terhibur.
1: Iya.
2: Oke, terima kasih Mbak Mega, selamat sama-sama siang, selamat bertugas.
1: Terima kasih kembali Mas Damaruan di BMW. Dan salamnya tadi untuk siapa Mas ya? Di bawah, yang di bawah pohon durian. Aduh, hati-hati ini kalau duriannya jatuh ketimpa kepalanya ntar ini ya. Oke deh pendengar, sudah dua ya. Ada Mama Bagus, ada Mas Damaruan. Dari mana lagi ya? Ini dua-duanya masih dari Nabire nih. Ayo dong, dari mana-mana lagi nih? Kita tunggu di 0984-22074 ataupun di 0813-54-94-419. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Assalamualaikum Kakak Cantik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Putra Tunggal.
3: Betul ini.
1: Iya. Piye kabare Mas?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Masih di ini, di mana Mas? Karadiri kah?
3: Di Legari.
1: Oh, di Legari. Legari bagaimana cuacanya hari ini?
3: Anu, kalau es dingin.
1: Kalau es dingin, ya pastilah.
3: Iya.
1: Tapi kalau ya, Legari pasti panas juga ya?
3: Sama.
1: Oke deh.
3: Lagunya sendiri saja Mas.
1: Sendiri aja gak mau berdua.
3: Bagus bareng-bareng ini panas. Kalau sendiri gak panas.
1: Oh iya benar. Oke deh. Dari Ike Nurjanah ya Mas ya.
3: Salam buat daerah barat sana. Dan mau bagus yang sekarang beneran biar gak jatuh. Kutama Rena kemana Biren Mama Wendesi, Mama Teguh, Mama Sipa, Mbak Lasi, Mbak Lia. Selamat ya. Yang di Topo, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ikram juga selamat, yang selamat juga. Ada saja yang di Legari, Mas Faro, Ibu Jaman, Mas Ono, Pak Sultan juga selamat, yang dan selamat juga. Terima kasih, Mama.
1: Sama-sama. Oke, terima kasih juga Mas Putra Tunggal di Legari. Terima kasih sudah bergabung. Ya, lagunya nanti kita dengarkan sama-sama dari Ike Nurjanah, Sendiri Saja. Tidak apa-apa dong, sendiri aja ya. Boleh-boleh saja, sendiri saja, tidak harus rame-rame. Oke, lagunya sudah saya masukin ke list. Baik, selanjutnya siapa lagi ya? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo.
1: Halo.
4: Selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang dengan Pak Alex ya?
4: Ah, betul sekali. Jembatannya mantap.
1: Mantap. Saya sudah hafal kayaknya suara Pak Alex nih. Bagaimana Pak? Pulau Nau siang ini apakah juga sama dengan kondisi di Nabire yang panas menyala ini, Pak?
4: Waduh. Panasnya
1: luar biasa ya.
4: Ya.
1: Itu sudah kemarau jadi. Di sana bagaimana Pak? Masih ada hujan atau memang sudah beberapa minggu ini tidak turun hujan atau bagaimana?
4: Aduh, belum ada hujan ini.
1: Waduh, kasihan.
4: Kalau di Nabire ada hujan, biar bagi-bagi.
1: kita juga di sini sudah 2 bulan terakhir ini Pak, hujannya ada sih sekali, tapi ya begitulah, sedikit-sedikit saja.
4: Iya.
1: Oke deh Pak Alex, silahkan mau lagu apa siang ini?
4: Madu.
1: Lagu apa?
4: Madu.
1: Madu?
4: Iya.
1: Madu, madu atau racun? Salam-salamnya boleh Pak?
4: Ya, buat pembuka pintu, masa Mama Bagus lupa.
1: Masa lupa Mama Bagus? Oh iya, tadi nggak disebut ya. Tidak apa-apa, biasa tapi, itu Pak, manusiawi.
4: Yang dilupakan sih yang pasti.
1: Yang pasti apa, yo?
4: Mama Bagus, bersahab. Yang siang berdua. Juga yang baru lewat, yang diradari, teman-teman semua dari Mama Nove. Dari Pulau
1: Mor. Iya.
4: Kan di Pulau Mor. Ya, teman-teman semua. Oke. Terima kasih Mbak Mega.
1: Sama-sama, terima kasih kembali Pak Alex.
4: Sukses selalu.
1: Thank you, sukses juga Pak Alex ya. Terima kasih, selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Oke, selamat siang. Terima kasih sekali lagi ya untuk Pak Alex dari Pulau Nau yang sudah bergabung bersama kita di Prodangdut untuk kali ini. Dan pendengar, saya masih tunggu ya yang mau bergabung di 0984-22074 ataupun di 0813-5494419. Kami ingatkan lagi untuk Anda yang beraktivitas di luar ya, cukupi kebutuhan cairan Anda, jangan sampai dehidrasi karena memang cuaca Nabire yang cukup panas di siang hari ini ya. Minum air putih yang banyak gitu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Halo, assalamualaikum Kak Meja.
1: Waalaikumsalam, Mama Ina ya?
5: Iya. Kok WA-nya nggak aktif Kak Meja?
1: Masa sih Ma, tidak aktif? Ma aktif kok Ma. Mungkin ini, mungkin karena banyak yang masuk kan, jadi sibuk jaringannya. Oke ya, deh.
5: Selamat siang, selamat bertugas.
1: Terima kasih. Terima kasih Mama. Mama sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Oke deh Mas, silakan.
5: Iya, saya mau request lagu dulu, lagunya. Haruskah aku berpisah dari Rena KDI?
1: Haruskah?
5: Aku berpisah.
1: Oke. Saya cariin ya. Sambil saya cari boleh salam-salamnya, Ma?
5: Iya, salam-salamnya yang pintu sampai di terakhir. Ucapannya selamat istirahat. Itu kemeja, saya ikut absennya, ikut
1: nama
5: bagus, sudah
1: lengkap
5: sekali
1: itu.
6: Iya.
5: Ini
6: salah
5: ibu, ini bestiku.
1: Oh iya, Mama Ayu.
6: Itu.
1: Boleh.
6: Ya, lagunya itu Ranta Kempling.
1: Apa judulnya?
6: Judulnya Ranta Kempling.
1: Ranta Kempling.
6: Iya.
1: Oke. Terima kasih sama-sama Mama Ayu, Mama Ina.
5: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua bestie yang lagi ngumpul kayaknya nih ya, lagi menghabiskan waktu bersama. Oke, kita cariin dulu lagunya. Oke deh, sip, sudah saya masukin ke list ya. Ada dua lagu tadi, ada Judulnya ternyata Haruskah Berakhir Mama. Itu dari Gita KDI. Satu lagi dari Adela Rondo Kempling. Oke, sepertinya sudah ada yang bergabung kembali ini. Saya angkat dulu ya teleponnya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
7: Selamat siang Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang juga Putra Menal.
7: Benar.
1: Iya.
7: Mau request lagi, kita mega request lagi nih.
1: Lagu apa tuh?
7: Goyang Picah Sayang.
1: Goyang Picah Sayang.
7: Itu lagi.
1: Asik, cocok nih kita goyang siang hari ini. Posisi di mana Putra Menal?
7: Tadi dengan rangkangan ini di dekat perempatan ini saya.
1: Iya, panas di situ kah? Bagaimana cuacanya?
7: Benar, di sekitar sini panas ini.
1: Oh iya iya. Baik. Iya.
7: Mau kirim-kirim salam.
1: Boleh, silakan.
7: Pertama-tama, juga selamat siang Mama Bagus, Tante Arema, Mbak yang barusan lewat, Mak Ayu, Mak Ikram, kemudian Mama Rumbrawel Jalan Pemuda, Mama Mukiri di Bok. Mama Novel, Amu Windesi, Aku Dioki, Paman Diopeni, Abang Junaidi, pokoknya semua-semualah yang pada saat siang monik pada hari ini.
1: Oke.
7: Terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih kembali Putra Menal. Oke. Nanti kita goyang pica-pica pendengar ya. Saya pilihin yang versi koplo ini, pica-pica. Baik, di 0984220074 masih saya buka ya line telepon untuk Anda yang mau bergabung, boleh. Halo, halo. Selamat siang Bro Dangdut.
8: Amo.
1: Amo.
8: Ada di jalan Karamulia.
1: Oh, Amo lagi di Karamulia. Oh. Bikin apa Amo di situ? Oh, lagi di rumah Kakak. Amo
8: sembahyang pagi jadi.
1: Oh begitu.
8: Lagunya tuh Kakak, selamat siang, selamat bertugas Kakak cantik.
1: Terima kasih Amo. Lagunya apa tadi Amo?
8: Lagunya tuh Pengadilan Cinta.
1: Oke, siap.
8: Ya, selamat siang, selamat bertugas Kakak cantik. Amo salam Bapak yang buka pintu, Mam Bagus. Damarula Kak.
1: Damarulan, ya.
8: Yo. Selamat siang saja, selamat ini ya. Selamat berhari Minggu. Ya.
1: Ya.
8: Mama salam buat Kakak Ros, Lea, Libe, kakak laki-laki ada di rumah, saya di Kakak Ros di rumah sini. Ya, mama salam lagi buat Bunda Puja, Mama Nopel, Baby, Kakak Suster, Mama Nopel, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ikram, Mama Mokiri. Ya, mama salam buat Mama Sophia di Smoker. Selamat siang saja. Buat Bapak Samberi, Mama Samberi, Cece dan Nenek. Buat semua saja.
1: Iya, mau untuk semua.
8: Selamat siang.
1: Terima kasih, Amo. Selamat siang juga. Selamat hari Minggu, Amo. Oke, ada Amo Desi. Lagi di mana katanya tadi? Di Jalan Ambon ya? Di rumah Kakak Ros. Oke, selamat berhari Minggu ya Amo dan seluruh pendengar yang hari ini ya berhari Minggu pokoknya. Oke, jangan lupa santap siang juga karena sudah jam 2 ini pendengar. Nanti mahnya kambuh, asam lambungnya naik ya. Jadi untuk Anda yang belum santap siang, makan dulu. Terus jangan lupa minum air putih yang banyak karena cuaca Nabire ini cukup panas di hari ini ya. Jadi kita harus mencukupi kebutuhan cairan kita biar tidak dehidrasi juga. Kurangi minum-minum kemasan kayak apa ya? Yang serbuk-serbuk itu sepertinya kita harus mengurangi sejak sekarang karena itu ternyata tidak baik pendengar ya. Selain karena gulanya tinggi juga bahan-bahan kandungannya itu tidak baik untuk organ kita, terutama ginjal. Jadi sebaiknya ya air putih saja, yang dingin mungkin ya, untuk meredakan, melegakan cuaca yang cukup panas di hari ini. Baik, sudah ada berapa lagu ini yang saya siapkan nih? Wah, sudah ada 7 ya. Baik pendengar, nanti kalau misalnya waktunya masih ada, saya akan buka lagi line telepon untuk Anda yang ingin bergabung. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah kami susun ini untuk Anda di siang hari ini. Dan kami harap juga semoga lagu-lagu ini dapat menghibur Anda dalam berkegiatan ataupun dalam melakukan apa saja di hari ini. Wah, sepertinya ada yang masuk lagi nih. Angkat gak ya? Angkat gak ya? Ya udah, angkat aja deh. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Waduh, terputus. Oke deh, tidak apa-apa ya. Nanti kalau misalnya waktunya masih ada, saya akan buka lagi line teleponnya. Tapi kita ke lagu dulu kalau gitu pendengar. Dibuka oleh siapa ini? Ada Nela Karisma dengan Cendol Dawetnya ya, tapi kita tunggu deh, kita coba angkat dulu ini, saya penasaran siapa. Halo.
9: Halo Pro Dangdut, Dangdut Belala kita, Demega.
1: Iya, halo juga.
9: Selamat hari Minggu.
1: Selamat hari Minggu dengan Mama Rumbrawer ya.
9: Dari Bunda Ima di Momo ya,
1: dengan Bunda Ima. Aduh, sudah lama enggak gabung, Bun.
9: Sebenarnya tiap hari, tiap malam, cuman...
1: Iya, tadi malam ada. Tidak ada.
9: Iya, memang tidak ada. Cuma telpon.
1: Tidak masuk ya?
9: Iya. Pindah di nomor 1, apa, aktif, tapi tidak diangkat, begitu.
1: Itu sudah. Kalau malam, tadi malam memang cukup ramai, karena malam Minggu, toh?
9: Oh, iya.
1: Jadinya ada...
9: Bunda juga kemarin kan sempat gempa tuh di Momere.
1: Oh iya, betul.
9: Masih khawatir juga.
1: Oh, bagaimana keadaan di situ, Ma? Bun?
9: Ya, puji Tuhan ada baik-baik semua. Cuman di pelabuhannya itu yang rubuh, dia punya ruang tunggu.
1: Ruang tunggu pelabuhan. Berarti yang terdampak itu sekitar pelabuhan ya Bunda ya?
9: Iya. Ya.
1: Kalau di daerah kotanya sendiri itu bagaimana kondisinya? Di tempat
9: aman,
1: tinggal
9: aman.
1: Bunda? Aman?
9: Aman.
1: Alhamdulillah kalau begitu. Keluarga aman ya. Di sana ya Bunda ya?
9: Ya, puji Tuhan aman.
1: Alhamdulillah puji Tuhan.
9: Iya, tapi ya. Kalau kita sadari itu semua satu peringatan ya.
1: Betul,
9: peringatan
1: betul.
9: Peringatan buat kita. Kalau seandainya Tuhan sudah tidak sayang lagi, berapa susah sih? Tidak iya. Susah dia balikan tangan aja sudah hancur semuanya Momere.
1: Itu sudah Mama.
9: Cuma karena dia masih dikasih satu peringatan supaya kita mungkin sudah terlalu banyak perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan yang menyakiti ya itulah dia tegur secara itu toh.
1: Iya. Iya semoga baik-baik saja kondisinya di sana ya, ya Bunda ya.
9: Iya semoga seperti itu. Dan sekarang juga. Momere juga masih waspada sih.
1: Oh masih waspada, iya. Saya dengar juga ada potensi tsunami waktu itu saya baca di berita, tapi ya syukurnya baik-baik saja.
9: Tsunami kecil di Labuan Bajo, benar.
1: Oh di Labuan Bajo.
9: Iya.
1: Oke baik. Ya semoga semuanya baik-baik ya. Yang menjadi korban juga semoga keluarganya dapat diberikan kekuatan.
9: Amin. Itulah doa kita ya.
1: Betul, ya semua kan milik Tuhan ya Bunda ya. Jadi apapun
9: ya, semua miliknya, dia yang berkuasa.
1: Betul, dia yang berkuasa. Jadi apapun yang diberikan ya kita
9: ya,
1: terima.
9: Kita harus syukuri.
1: Kita harus syukuri, ya betul sekali Bunda. Ya. Oke deh Bunda. Boleh,
9: lagu apa dulu kalau bisa?
1: Boleh, lagu apa tuh?
9: Apa ya? Semut kecil, semut merah.
1: Dari
9: Megiset.
1: Oke, ada.
9: Kalau kita mengambil pengalaman semut ya, boleh toh.
1: Betul.
9: Biar dia kecil, tapi karena dorong selalu bersatu, biar yang berat bisa dorong pikul.
1: Iya betul. Jadi bersatu kita teguh, bercerai
9: iya,
1: kita.
9: Iya benar, merdeka.
1: Bercerai kita merdeka.
9: Iya, kita merayakan kan kemerdekaan.
1: Besok udah ulang tahun lagi ya negara kita.
9: Yang 81 luar biasa.
1: 81 tahun sudah tua ya negara kita ya Bunda
9: iya.
1: Ya.
9: Iya.
1: Semoga makin jaya, merdeka.
9: Semakin jaya, merdeka.
1: Merdeka. Oke, Megi Z dengan sebut merah, boleh salam-salamnya.
9: Ya, salam-salamnya dulu adik Mega. Salam pertama tentunya buat adik Mega bersama operatornya. Selamat siang, selamat bertugas, dan selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.
1: Amin, terima
9: bersama
1: kasih.
9: Bersama kru-kru yang ada di Nabire semuanya. Selamat siang, selamat hari Minggu. Semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga masing-masing. Terus teman-teman yang ada di Nabire, ada Mbak Senja, ada Mama Bagus, dan semua-semua saja ya yang sudah dikenal, Bunda sudah kenal. Jadi selamat siang. Ada di Pak Putra Tenga, lalu di Bang Nasrun, dan semua bunda-bunda yang cantik yang sudah tergabung maupun yang belum. Bapak-bapak juga selamat siang dan selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati. Buat adik Mega, terima kasih. Selamat siang.
1: Selamat siang juga, terima kasih Bunda.
9: Terima kasih.
1: Iya, jaga kesehatan Bunda ya.
9: Ya, terima kasih adik.
1: Baik, selamat hari Minggu. Ada Bunda Ima dari Maumere ya. Sekali lagi kami juga segenap tim dari RRI Nabire mengucapkan turut berbela sungkawa untuk para korban yang terdampak bencana gempa ya yang baru saja terjadi pendengar ya. Dan semoga musibah ataupun bencana yang terjadi ini menjadi suatu apa ya, kalau kita bilangnya iktibar, suatu perenungan bagi kita bahwa bumi semakin tua. Jadi ya, baik-baiklah dalam menjalankan kehidupan ya, banyak bersyukur dan mencintai sesama makhluk tentunya. Baik, mendengar langsung ke lagu deh kalau begitu. Kali ini ada Nela Karisma dengan Cendol Dawet. Tetap bersama kami di Prodangdut, Dangdut adalah kita.
10: Pamer bojo sing versi cendol. Oke lah.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya bersama Prodangdut di siang menuju sore hari ini. Dan Prodangdut akan kembali hadir menemani ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, selanjutnya kami temani Anda dalam musik dan informasi, tetap bersama kami.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro Saltuna Bire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Budi Doremi dengan 123456 ya, dan lagu ini membuka kebersamaan kita di musik dan informasi untuk edisi hari ini, hari Minggu 16 Agustus 2026. Selamat hari Minggu untuk Anda, selamat berakhir pekan ya. Semoga akhir pekan ini menyenangkan tentunya. Dan untuk Anda yang masih beraktivitas juga ya, kami ucapkan selamat beraktivitas, selamat menyelesaikan tugas-tugas yang perlu Anda selesaikan di hari ini. Semangat selalu pokoknya ya, dan semoga semuanya lancar dan sukses. Baik pendengar, nanti saya akan share beberapa informasi untuk Anda diiringi dengan lagu-lagu hiburan tentunya ya. Seperti yang berikut ini, ada Novia Bahmit featuring Toton Karibo, Ambon Manise, spesial untuk Anda.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Mabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Cakrakan Kepada Hati ya. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 15.23 waktu Indonesia Timur. Pendengar, aktivitas pariwisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur kembali berjalan normal setelah gempa ya. Dan hingga saat ini tidak ada laporan korban jiwa dari kalangan wisatawan. Gempa dirasakan cukup kuat sebanyak 3 kali pada 15 Agustus. Tapi saat ini aktivitas pelayaran kembali dibuka, wisatawan mulai melakukan aktivitas wisata seperti biasanya. Ujar PLT Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPO LBF Andi MT Marpaung. Untuk memastikan keselamatan, sejumlah tamu hotel sebelumnya dievakuasi ke titik-titik aman. Salah satunya itu di kawasan Puncak Waringin. Namun ada pula hotel yang mengalami kerusakan berat, yaitu Hotel Jayakarta Labuan Bajo. Menurutnya, aktivitas kuliner dan kegiatan wisatawan di Labuan Bajo juga telah kembali berjalan normal. Sejumlah travel agent kembali melakukan aktivitas pelayaran dengan tetap memperhatikan kondisi dan informasi keselamatan. Pihak industri pariwisata mengimbau wisatawan untuk tetap tenang, mengikuti arahan petugas, serta memperhatikan informasi resmi dari BMKG dan otoritas setempat selama berada di Labuan Bajo. Dan hingga kini KSOP tidak mengeluarkan maklumat penghentian aktivitas pelayaran. Pelaku industri pariwisata juga telah mendapatkan informasi mengenai jalur evakuasi dan kanal informasi terkait kondisi kebencanaan. Dan mendengar informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui kanal resmi kami di rri.co.id. Kami lanjutkan dengan lagu-lagu hiburan di ruang dengar Anda, menemani sore Anda di hari ini ya. Ada Fiersa Besari, Celengan Rindu.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Prosatuna Bire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB membuka media center untuk menyampaikan pembaruan data penanganan gempa Flores, Nusa Tenggara Timur. Pembaruan informasi disampaikan setiap sore melalui press briefing yang dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, Kepala BNPB Letnan TNI Suharyanto mengatakan bahwa media center mulai beroperasi pada Minggu 16 Agustus 2026 di Labuan Bajo, dan menurutnya media center menjadi sumber informasi resmi terkait perkembangan penanganan gempa magnitud 7,7 di wilayah Flores, NTT. Suharyanto menjelaskan pembaruan data akan disampaikan secara rutin dari hari ke hari kepada masyarakat, dan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan perkembangan penanganan bencana dapat diketahui masyarakat secara transparan dan berkala. Ia mengatakan menyampaikan informasi resmi diperlukan untuk meminimalisir simpang siur informasi mengenai kondisi di lapangan. Dan masyarakat juga diharapkan untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai perkembangan evakuasi, bantuan, serta penanganan korban terdampak. Informasi resmi tersebut diharapkan dapat bermanfaat, terutama meminimalkan simpang siur informasi yang terjadi di lapangan. Pembukaan media center ini menjadi bagian dari 8 langkah strategis BNPB dalam menangani dampak gempa di Flores. Langkah tersebut mencakup percepatan evakuasi, distribusi logistik, pemulihan layanan dasar, hingga pendataan kerusakan rumah warga. BNPB juga mengkoordinasi pembentukan posko pendampingan nasional di Labuan Bajo dan posko taktis di Maumere. Kedua posko tersebut disiapkan ya untuk mempercepat koordinasi penanganan wilayah Flores bagian barat dan timur. Dan pendengar, informasi selengkapnya tentunya dapat Anda akses melalui kanal resmi kami di rri.co.id. Kali ini ada Vicky Salamor featuring Wiz Baker, Cinta Berakhir Luka.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 16 waktu Indonesia Timur, saatnya kami hadirkan Nabire Lintas Sepekan di ruang dengar Anda, rangkuman berita-berita dalam sepekan yang diproduksi oleh Divisi Pemberitaan RRI Nabire. Untuk Anda selamat sore pendengar dan selamat mengikuti.

Saudara, program A1 Radio Republik Indonesia Nabire dengan Nabire Selintas Sepekan. Nabire Selintas Sepekan ini kami turunkan informasi berdampakan ekonomi, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terjadi selama sepekan di

0: HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah berlangsung meriah dan penuh sukacita melalui konser rohani yang digelar di halaman kantor Gubernur Papua Tengah Rabu 22 Juli 2026 tadi malam. Ribuan masyarakat dari berbagai wilayah turut memadati lokasi untuk mengikuti rangkaian ibadah syukur sekaligus menikmati penampilan sejumlah artis nasional dan lokal. Acara diawali dengan puji-pujian konser rohani, dilanjutkan dengan ibadah syukur yang dipimpin oleh Pendeta Leon Wairara. Suasana hikmat semakin terasa saat Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Papua Tengah yang terdiri dari 5 agama memimpin doa bersama bagi tanah Papua, memohon kedamaian, persatuan, dan kemajuan bagi masyarakat di 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah. Peringatan HUT ke-4 juga ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan 4 tahun Provinsi Papua Tengah sejak resmi dimekarkan. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada masyarakat karena momentum hari jadi Provinsi Papua Tengah menjadi semangat untuk terus membangun Papua Tengah secara bersama-sama dengan menjaga persatuan, keamanan, dan keharmonisan.
1: Jadi atas nama pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mengikuti rangkaian kegiatan sejak tanggal 19 Juli hingga puncak perayaan malam ini. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kadin Dewan Kesenian Papua Tengah, panitia pelaksana, seluruh OPD serta jajaran TNI dan Polri yang telah mendukung dan mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan ini. Peringatan hari ulang tahun ini merupakan momentum untuk mensyukuri perjalanan pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Dalam usia yang masih muda, kita telah memulai berbagai program untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi masyarakat, konektivitas, dan pembangunan infrastruktur. Namun kita juga menyadari bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Masih terdapat masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan dan kesehatan, dukungan ekonomi, pelayanan pemerintahan, infrastruktur dasar. Karena itu, usia 4 tahun bukan hanya untuk dirayakan. Momentum ini harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kinerja, memperbaiki kekurangan, dan memperkuat komitmen dalam melayani masyarakat.
0: Kemeriahan acara semakin terasa dengan penampilan artis nasional, diantaranya Nobo Idol dan Mikael Idol yang membawakan lagu-lagu rohani bersama sejumlah artis rohani lokal Papua. Penampilan mereka mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang turut bernyanyi dan memuji Tuhan sepanjang konser berlangsung. Turut hadir pada kesempatan itu Gubernur Meki Nawipa, Wakil Gubernur Dinas Gile, PJ Sekda Papua Tengah, Forkopimda, para pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ribuan warga yang datang memeriahkan puncak peringatan HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah. Melalui perayaan yang dikemas dalam nuansa ibadah dan konser rohani ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap semangat kebersamaan, persaudaraan, dan pelayanan kepada masyarakat terus menjadi fondasi dalam mewujudkan Papua Tengah yang maju, aman, dan sejahtera. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di kawasan SP2 Mimika saat ini menjalankan saksi pembinaan selama 14 hari dari Pertamina Patraniaga Rayon 2 Papua. Berikan setelah hasil pemeriksaan Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika telah menemukan sejumlah pelanggaran dalam penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite. Yang tersebut diantaranya operator melakukan transaksi Pertalite yang tidak sesuai antar kode barcode dengan nomor polisi kendaraan, serta melayani pengisian kendaraan roda 4 di jalur roda 2 dengan volume pengisian yang melebihi batas kewajaran, yakni lebih dari 100 liter.
3: Kan dia dapat sanksi tiga kali temuan, kemudian tiga kali temuan dia disanksi tidak bisa tidak kali lakukan pelanggaran, dan berarti ada sanksi untuk tidak bisa melalui penjualan selama 2 minggu. Ya kalau nanti lebih dari itu ya pasti akan sanksinya akan lebih berat ya. Artinya kalau berulang-ulang dilakukan itu akan lebih berat. Dan yang jelas kuotanya pasti akan diberikan kepada SPBU yang lain.
2: Kepala Disperindak Mimika Sabelina Fitriani menegaskan bahwa kebijakan tersebut menjadi bentuk pembinaan sekaligus efek jera bagi pengelola SPBU SPBU agar lebih disiplin mengawasi operator. Selain itu, operator yang terbukti melakukan pelanggaran telah diberhentikan. Seperindak bersama Pertamina juga akan menggelar rapat dengan seluruh pengelola SPBU untuk memperketat pengawasan, termasuk memanfaatkan rekaman CCTV guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan.
3: Jadi operator yang ketahuan dia melayani pembelian jerigen, melayani mobil dengan atau kendaraan dengan tangki modifikasi atau tidak sesuai dengan barcode harus dipecat. Karena ini akan terbiasa ulang lagi dan kita akan mencoba untuk memastikan CCTV kita juga bisa untuk memeriksa ya.
2: Disperindak Mimika bersama Pertamina Patraniaga menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran. Perintah berharap seluruh pengelola SPBU mematuhi ketentuan yang berlaku sehingga distribusi BBM subsidi dapat berjalan secara adil, transparan, dan tidak disalahgunakan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
4: Apel konsolidasi kesiapan pengamanan digelar di halaman Mapolres Nabire, Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Nabire, AKBP Samuel Domingus Tatirato SIK CPHR, dan dihadiri Wakapolres, Kabakops, para pejabat utama Polres Nabire, serta personil gabungan TNI Polri, Brimob, dan Satpol PP. Dalam arahannya, Kapolres menjelaskan sebanyak 650 personil gabungan akan ditempatkan di 5 titik yakni di SP1, Jepara 2, Sriwini, Pasar Karang, serta titik-titik strategis lainnya yang telah ditentukan dalam rencana operasi. Setiap lokasi pengamanan dipimpin oleh perwira pengendali atau PADAL yang bertugas memastikan kesiapan personil, perlengkapan, hingga sarana pendukung sebelum kegiatan dimulai. Sebelum apel digelar, Kapolres bersama Wakapolres, Kasat Intelkam, dan sejumlah pejabat Polres Nabire telah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat dari Sukome, Moni, serta perwakilan komunitas ojek. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa aksi penyampaian aspirasi merupakan aksi kemanusiaan yang harus mendapat pelayanan pengamanan secara maksimal. Para peserta aksi juga sepakat tidak melakukan long march dari titik kumpul terjauh untuk menghindari kemacetan maupun potensi gangguan keamanan. Sebagai bentuk dukungan, Polres Nabire menyiapkan 10 unit truk yang ditempatkan di 5 titik, masing-masing 2 kendaraan, untuk mengantar massa menuju kantor DPR Provinsi Papua Tengah, sehingga mobilitas peserta aksi lebih tertib dan aman.
5: Kami dari Polres Nabire sudah saya arahkan Kasat Lantas dan rekan-rekan jajaran untuk kita siapkan 10 kendaraan roda 6 dalam hal ini truk yang biasanya kita pakai berwarna kuning itu. 10 kendaraan ini dimaksudkan dibagi ke 5 titik ini masing-masing 2 unit truk, sehingga mempermudah adik-adik kita dalam penyampaian aspirasi ini untuk mempercepat, mempersingkat waktu mereka bisa tiba di kantor DPRD. Nah, kemudian aksi long march yang dari titik-titik terjauh seperti dari SP1 Nabar, kemudian dari Hotel Adaman atau Jepara 2, dari rumah sakit maupun Uswim, dalam hal ini kami tidak mengizinkan karena ini potensi kemacetan yang terjadi dan masih hari kerja. Tetapi sekali lagi kami sampaikan di sini, kami tidak melarang untuk penyampaian aksi. Silakan penyampaian aspirasi ini bisa dilaksanakan karena dijamin undang-undang. Yang kami bijaki yaitu dari beberapa titik terjauh ini, tolong jangan sampai dilaksanakan long march karena masih ada agenda yang tadi saya sampaikan di apel bahwa besok itu juga ada kegiatan penyampaian aspirasi dari saudara-saudara kita para pengusaha OAP di kantor DPR. Jangan sampai bertabrakan dan ini menjadi persoalan baru. Jadi kepada semua adik-adik korlap maupun kita simpatisan masyarakat aksi, tolong benar-benar kita saling komunikasi yang baik, kita saling memahami situasi yang ada, sehingga perjalanan penyampaian aspirasi itu dapat tercapai juga dengan baik di kantor DPRD. Bagi hal-hal lain, nanti kita lihat dinamika di lapangan.
4: Kapolres mengatakan para tokoh adat menyambut baik langkah tersebut dan menyatakan siap hadir di lapangan guna memberikan edukasi serta mengimbau masyarakat agar menjaga ketertiban selama penyampaian aspirasi berlangsung. Selain itu, para tokoh meminta agar apabila muncul potensi gangguan keamanan di lapangan, mereka diberikan kesempatan lebih dahulu melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat sebelum aparat mengambil langkah lebih lanjut. Dalam arahannya kepada seluruh personil, AKBP Samuel Domingus Tatiratu menekankan pentingnya kehadiran aparat lebih awal di lokasi pengamanan, Menurutnya keberhasilan pengamanan sangat ditentukan oleh kesiapan personil sejak awal sehingga massa dapat diarahkan dengan baik sebelum kegiatan dimulai. Mengakhiri arahannya, Kapolres mengajak seluruh personil untuk menjaga kesehatan, meningkatkan disiplin, serta memohon perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa agar seluruh rangkaian pengamanan dapat berlangsung aman, damai, dan memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Nabire. Arwad Sadila melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berupaya memperkuat pelayanan publik melalui penyediaan sarana kerja yang memadai bagi perangkat daerah. Salah satunya ditandai dengan peresmian gedung kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah di kawasan PPI Waharia Kabupaten Nabire, Rabu 22 Juli 2026. Gedung baru seluas 162 meter persegi yang dibangun menggunakan dana DPA Dinas Peternakan dan Perkebunan tahun anggaran 2026 diharapkan mampu mendukung peningkatan kinerja aparatur sipil negara sekaligus memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat di sektor peternakan dan perkebunan. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah Dr. Sewarno Sumule yang membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah mengatakan, gedung baru ini merupakan fasilitas sementara sebelum seluruh organisasi perangkat daerah menempati pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Ia juga mengingatkan pentingnya tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah melalui sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD.
1: Banyak hal yang harus kita perbaiki. Teristimewa dalam penata usahaan keuangan ini penting sekali. Kita harus tertib. Jadi pasti semuanya sudah tahu. Ketika kita menjalankan di awal tahun ada yang namanya Bapak Gubernur kasih modal awal. Modal awal itu kalau kita sederhanakan namanya uang persediaan. Dengan uang persediaan ini kita kasih jalan itu semua aktivitas kantor. Sistem kita sudah berubah, kita tidak bisa karena kita dikunci oleh sistem. Ada namanya SIPD, uang masuk, uang keluar itu semua tercatat dengan sangat baik. Dan tidak ada lagi sistem kita yang hari ini secara manual. Semua ada di dalam sistem, jadi tercatat semuanya.
0: Selain menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan gedung baru juga menjawab kebutuhan ruang kerja yang selama ini dihadapi Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah. Sebelumnya, keterbatasan kapasitas kantor lama dinilai mempengaruhi kenyamanan dan efektivitas kerja pegawai. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah Dr. Hewan Rafael Heri Nugroho menjelaskan, pembangunan gedung baru dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih representatif, sehingga koordinasi antar personel semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.
2: Perlu kami laporkan bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan memiliki jumlah pegawai sebanyak 45 orang.

0: Nah, oleh karena itu, pembangunan gedung baru ini menjadi sebuah kebutuhan demi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, representatif, dan layak bagi kami sebagai ASN.
1: Melalui pemanfaatan gedung baru tersebut, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap pelayanan kepada masyarakat di bidang peternakan dan perkebunan semakin optimal, seiring peningkatan kualitas sarana kerja dan penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Dari Nabire Papua Tengah, Novabiana melaporkan.
2: Kegiatan pembekalan praktik pengalaman lapangan PPL menjadi tahapan penting sebelum mahasiswa diterjunkan ke sekolah-sekolah mitra untuk melaksanakan praktik mengajar selama 3 bulan, yakni mulai 27 Juli hingga 23 Oktober 2026. Pembekalan tersebut merupakan bagian dari implementasi visi Universitas Satya Wiyata Mandala tahun 2025-2029, yaitu menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. Melalui kegiatan ini, FKIP USUM berupaya menyiapkan calon guru yang tidak hanya menguasai teori tetapi juga memiliki kompetensi, karakter, integritas, dan profesionalisme ketika memasuki dunia kerja. Ketua Panitia sekaligus Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP USUM Nabire, Simon Hendrik Rumasep, SPD MPD, mengatakan bahwa praktik pengalaman lapangan merupakan tahapan penting dalam membentuk kompetensi mahasiswa sebagai calon pendidik. Menurutnya, seluruh pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan akan diuji melalui praktik nyata di sekolah sehingga mahasiswa mampu memahami kondisi real di dunia pendidikan.
3: Terkait dengan pembekalan profesor, ya, PPL merupakan

0: bagi kami, ya, khususnya prodi khusus prodi matematika dan prodi bahasa Inggris.
1: Cuman Ormasyad juga menekankan pentingnya disiplin selama menjalankan PPL. Ia mengingatkan bahwa kehadiran tanggung jawab dan sikap profesional akan menjadi bagian penting dalam penilaian dosen pembimbing lapangan maupun guru tamu. Sementara itu, Dekan FKIP Uswim Nabire, Martinus TKG SPD MT, menegaskan bahwa pembekalan ini merupakan langkah awal bagi mahasiswa untuk membuktikan kualitasnya sebagai calon guru profesional.
2: Bukti bagian ini dengan baik, seksama apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, tanyakan kepada pemateri, tanyakan kepada kapuri, dan juga yang akan diturun adalah 16 orang, tapi kebetulan yang satu di bahasa Inggris tidak jadi, dan kamu akan ditempatkan dari tanggal 27 Juli sampai tanggal 23 Oktober. Gunakan kesempatan ini baik-baik. Setelah anak PPL selesai, anak turun KKN. Apabila lulus, kalau tidak lulus, lagi tidak bisa turun KKN. Terus yang paling terakhir, judul skripsi atau proposal anda itu bisa ditemukan di saat PPL. Materi ajar yang kamu mengajar atau praktekkan di sekolah, itu bisa menarik sebagai proposal.
1: Ia mengingatkan mahasiswa agar menjaga kehadiran, berpakaian rapi, menghormati guru tamu, membangun komunikasi yang baik dengan warga sekolah, serta mempersiapkan perangkat pembelajaran secara lengkap sebelum melaksanakan proses belajar mengajar. Selain itu, mahasiswa juga didorong untuk aktif memberikan kontribusi positif kepada sekolah, baik melalui proses pembelajaran maupun keterlibatan dalam berbagai kegiatan sekolah. Robi Fanindi,

0: Suasana penuh keceriaan terlihat sejak pagi saat ratusan anak taman kanak-kanak memadati halaman Graha MNN Yaware untuk mengikuti jalan santai dalam rangka Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Dengan mengenakan pakaian adat Nusantara, para peserta berjalan bersama guru dan orang tua dalam suasana yang semerak dan penuh kebahagiaan. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Alicia Emaketaro, mengatakan bahwa Hari Anak Nasional merupakan momentum penting untuk meningkatkan seluruh masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap anak. Menurutnya, tanggung jawab tersebut bukan hanya berada di lingkungan sekolah, tetapi juga keluarga dan seluruh elemen masyarakat.
1: Hari Anak Nasional se-Indonesia, dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, ini harus dilaksanakan. Memperingati hari ini menyangkut dengan perlindungan anak, karena di sisi lain anak-anak ini selalu diremehkan oleh anak, oleh orang tua, bahkan dari guru. Ini juga jadi fondasi utama yang harus kita bina, membentuk anak dari usia dini sampai dengan tingkat SMA, SMK.
0: Menjadi ajang perayaan, kegiatan ini juga menjadi wadah mempererat sinergi antar pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI Kabupaten Mimika, Antonita Manuhutu, menyebutkan saat ini terdapat 122 taman kanak-kanak di Kabupaten Mimika dengan sekitar 400 hingga 500 guru PAUD dan TK. Ia berharap pemerataan layanan pendidikan usia dini terus ditingkatkan, khususnya di wilayah pedalaman dan pesisir, sehingga seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.
2: Jadi kita punya harapan ketika pemerintah merancang bahwa pendidikan itu mulai dari kampung ke kota, kami sangat merespon baik. Karena membangun pendidikan ini bukan saja di kota, tapi untuk semua, yaitu di kampung, pesisir, bahkan di perkotaan. Kami sebagai IGTKI, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah telah melihat akan jerih payah daripada guru-guru kami. Semoga dengan adanya ulang tahun Hari Anak yang ke-42 tahun ini, kami sama-sama bekerja sama untuk membangun pendidikan di tanah Amunsa yang sama-sama kita cintai ini.
0: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Mimika diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam melindungi dan mendidik anak-anak. Melalui kolaborasi pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat, anak-anak diharapkan tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
3: Peringatan puncak hari ulang tahun HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah, Rabu 22 Juli 2026, ditandai dengan peluncuran program Bangkit Papua Tengah yang menjadi salah satu program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya orang asli Papua. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengatakan program Bangkit Papua Tengah difokuskan pada pemberian bantuan uang tunai guna mendukung pemenuhan kebutuhan gizi balita sebagai upaya memperkuat kualitas kesehatan dan menekan angka stunting di Papua Tengah. Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak pada masa pertumbuhan. Lebih jauh dijelaskan, tujuan dan fokus program Bangkit atau Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh adalah kesehatan dan gizi, yaitu mencegah stunting sejak dini, serta memperbaiki gizi anak-anak orang asli Papua dan menjaga kualitas hidup.
4: Sebagai kado istimewa bagi seluruh masyarakat, pada kesempatan ini kami akan meluncurkan program Bangkit Papua Tengah atau Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh. Program ini kita akan langsung hari ini untuk 4 kabupaten, 1 kabupaten 1.000 anak balita, jadi totalnya 4.000 anak balita akan dibiayai oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah, memberikan insentif setiap bulan Rp350.000, dan tahun depan kita akan gabungkan lagi 4 kabupaten yang lain. Kalau 4.000 tambah 4.000 nanti dibiayai sekitar 8.000 anak balita mulai dari 0 hari sampai dengan 4 tahun untuk kita memperkuat generasi muda dari bawah.
3: Untuk pelaksanaan awal program Bangkit Papua Tengah, pada tahap pertama diterapkan distrik terpilih pada Kabupaten Paniai, Dogiai, Intan Jaya, dan Puncak Jaya. Sementara itu akan diperluas ke 4 kabupaten lainnya di Papua Tengah pada tahun berikutnya. Jemaah Panjaitan melaporkan.

Saudara, sekian Nabire Salintase Pekan, produksi seksi pemberitaan RRI Nabire atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Romy Fanendi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melenceng? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen efektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
6: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
7: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Asal dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang

0: terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan satpam di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku, sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan ilmu terbuka untuk pengalaman baru.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Lintas Sore untuk edisi kali ini. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah menemani saya dari pukul 11 tadi ya hingga saat ini. Dan selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu religi islami menjelang kita nantikan tarhim dan kumandang sholat maghrib atau kumandang azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya. Baik pendengar, saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, kami sudahi beberapa lagu religi islami berbagai penyanyi. Menambah suasana religius ya, terutama kaum muslimin dan muslimat yang telah menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire pada FM 96,8, 97,6 MHz, serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming ya di RRI Digital. Sementara saat sekarang sudah pukul 18 lebih 29 menit. Ya, suasana sore berangsur gelap memasuki malam. Hari ini Ahad atau Minggu. Tanggalnya 16 ya Agustus 2026. Ya, menemani Anda pendengar berbagai acara akan kami hadirkan di Nabire Lintas Malam. Bersama kami saya Hari, ada Agnes dan kawan-kawan di teknik. Ya, apa kabar Anda? Semoga kabar baik ya. Yang masih bekerja selamat berkarya. Yang di rumah menikmati hari liburnya juga selamat menikmati hari libur. Ada yang tadi tamasya, ada yang piknik ya. Ada yang healing jalan-jalan saja di sekitar kota Nabire. Ada yang olahraga baru pulang ya, dan yang di rumah saja ya, mengingat cuaca memang sejak siang panas ya, bahkan mendekati sore masih panas ya. Menemani Anda kami sudah siapkan musik dan informasi nanti sampai pukul 19 ya, pukul 19 masih musik dan informasi. Kemudian pukul 19.30 mimbar agama Katolik bersama Romo Adri dan Ibu Kori. Dilanjutkan lagu-lagu rohani sampai nanti pukul 20 lebih 15 menit. Ya. Dilanjutkan musik dan informasi sampai pukul 9 atau pukul 21. Warta berita disiarkan dari Pro 3. Disusul tembang hiburan ya sampai pukul 22 drama radio. Dilanjutkan ruang rindu hingga jelang siaran Pro 1 RRI Nabire tutup siaran ya pukul 24. Yang baru datang di Kota Nabire, selamat datang dengan Gunung Dempo kemarin. Kemarin malam ya, hari Sabtu malam. Gunung Dempo merapat di Pelabuhan Samabusa Nabire sekitar pukul 21 lebih 20 menit ya. Jadi yang baru datang dari berbagai kota di Kota Nabire dengan Gunung Dempo, selamat datang. Ada yang melanjutkan perjalanan ke Jayapura. Rencana Gunung Dempo tiba di Jayapura. Ya, ini informasi dari warga juga ya. Kadang-kadang ada warga di Jayapura tanyanya ke Nabire, tanya ke grup WA di Nabire. Ya, tentang kapal yang rencana sandar di Pelabuhan Jayapura. Ya, nanti malam rencana Gunung Dempo sandar di Pelabuhan Jayapura diperkirakan pukul 10 malam ya. Kemudian berangkatnya besok pagi pukul 4 tujuan Nabire. Ya, informasi tibanya kapal Gunung Dempo di Nabire belum ada. Ya, nanti akan kami sampaikan ya pendengar, salah satunya melalui siaran Pro 1 RRI Nabire, atau Anda bisa lihat di WA grup ya, beberapa grup juga menyampaikan hal yang sama,
membantu warga masyarakat yang tinggal jauh dari kota, di pedesaan yang jauh akses informasinya sulit ya. Jadi kadang ada anaknya datang, orang tuanya harus tahu kapalnya jam berapa begitu. Oke, kita dengarkan dulu 1-2 lagu sudah kami siapkan, lagu dari Tantowi Yahya juga sejumlah penyanyi lainnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Betul, hidupku sunyi. Ya, pendengar, hari ini tanggal 16 Agustus, ada yang ulang tahun? Ya, salah satu mungkin dari keluarga, teman, atau saudara ya. Tanggal 16 Agustus dikenal juga dengan peristiwa Rengas Dengklok ya, menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian sejarah menuju lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka. Ya, ada yang sudah tahu karena ini menyangkut pelajaran sejarah ya. Peristiwa itu tidak dapat dilepaskan dari perbedaan pandangan antara golongan muda dan golongan tua mengenai waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Ketegangan itu kemudian mendorong sejumlah pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Ya. Dalam berbagai catatan sejarah, peristiwa itu disebut sebagai dalam tanda kutip penculikan ya. Meskipun tujuan utamanya adalah menjauhkan kedua tokoh itu dari pengaruh Jepang, sekaligus mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan. Ya. Ini kalau bicara sejarah panjang ya. Ya, nanti Anda baca selengkapnya ya di beberapa catatan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Ini penting ya, karena besok tanggal 17 Agustus hari ulang tahun proklamasi Republik Indonesia ke-81 ya, akan diperingati dalam bentuk upacara bendera ya, termasuk RRI Nabire besok pagi ya. Kemudian pendengar, ada informasi lain. Tanggal 16 Agustus juga diperingati sebagai National Independent Worker Day. Ya, peringatan ini memberikan perhatian terhadap mereka yang menjalankan pekerjaan secara mandiri. Kelompok ini mencakup pekerja lepas, wira swasta, juga kontraktor dan pemilik usaha kecil. Mereka bekerja tanpa selalu terikat sebagai pegawai tetap sebuah perusahaan. Ya. Peringatan Hari Nasional Independent Worker Day ini diperkenalkan pada mulanya di tahun 2019 ya, oleh organisasi yang berkaitan dengan pekerja independen. Tujuannya adalah memberikan apresiasi terhadap kontribusi mereka dalam kegiatan ekonomi. Ya, para wira usaha itu ya, wira swastawan itu ya, mungkin dikenal juga dengan UMKM ya. Sangat berkontribusi positif pada kegiatan-kegiatan ekonomi. Ya. Kemudian tanggal 16 Agustus juga diperingati sebagai National Roller Coaster Day. Ya, peringatan ini berkaitan dengan salah satu tonggak sejarah perkembangan roller coaster. Pada 16 Agustus tahun 1898, Edwin Prescott ya memperoleh paten untuk rancangan roller coaster yang berputar vertikal. Inovasi itu menjadi bagian perkembangan wahana ekstrim tersebut. Ada yang tahu roller coaster? Itu yang di wahana hiburan ya, yang kereta meliuk-liuk di rel yang dirancang khusus ya. Itu ada lagi tidak ada ya sementara itu. Oke, pendengar, sedikit informasi tentang tanggal 16 Agustus. Kita dengarkan kembali sejumlah tembang berikut ini.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Nabire malam ini.

0: Ya, malu-malu tapi nyaman dari Liodra. Ya, sebelumnya ada John Seran, aku masih sendiri. Ya, pendengar, ada informasi tentang gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Gempa bumi kembali mengguncang wilayah Ruteng, Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada hari ini, ya. Dengan magnitudo 5,7 pukul 13:51 waktu Indonesia Barat atau tadi sore, ya, waktu Papua. Ya, gempa 5,7, ya pendengar. BMKG menyebutkan pusat gempa di koordinat 7,90 derajat lintang selatan dan 120,64 derajat bujur timur atau 81 km timur laut Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur di kedalaman 10 km. BMKG menegaskan informasi awal mengutamakan kecepatan, ya, untuk disampaikan kepada masyarakat. Karena itu hasil pengolahan data belum stabil dan masih dapat berubah seiring kelengkapan data yang diterima. Ya, gempa 5,7 siang tadi waktu Indonesia Barat menjadi salah satu gempa susulan setelah gempa kuat berkekuatan magnitudo 7 yang mengguncang wilayah NTT pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus. Ya. Aktivitas kegempaan di sekitar Ruteng masih berlangsung. Sebelum gempa magnitudo 5,7 terjadi tadi, wilayah itu setidaknya sudah diguncang 5 kali gempa dalam kurun waktu sekitar 30 menit. Rangkaian gempa susulan itu menunjukkan aktivitas seismik di wilayah Nusa Tenggara Timur masih cukup tinggi, ya, pasca gempa utamanya pada Sabtu pagi. Ya. Ada ini, ya, pendengar, gerakan bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur, ya. Ada warga yang kemudian berinisiatif mengajak warga yang lain membantu menyumbangkan harta, ya, kepada yang akan dikumpulkan dan akan diberikan, ya, kepada korban gempa. Ada sejumlah warga yang meninggal dunia, ya pendengar, ada yang menyebutkan 38 orang. Ada informasi lain itu korban meninggal 40 orang, ya. Belum lagi yang luka. Ya, satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Baik, pendengar, kami ajak Anda, kita nantikan pukul 19.30 untuk mimbar agama Katolik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, kami sudahi beberapa lagu hiburan berbagai penyanyi. Kami ajak Anda, pendengar, selanjutnya kita ikuti atau dengarkan ya, mimbar agama Katolik akan dibawakan oleh Romo Adri dan Ibu Kori.

0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu, salam sejahtera, dan selamat berjumpa lagi dengan kami, saya Kori Ohilulin.
1: Dan saya Romo Yohanes Adrianto Serikati Yesus.
0: Dari Paroki Kristus Sahabat Kita dalam Siraman Rohani Katolik, edisi Hari Raya Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga, 16 Agustus 2026. Mari kita mengawali siraman rohani ini dengan tanda kemenangan Kristus.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar, Maria diangkat ke surga merupakan ajaran gereja. Konsili Vatikan II mengajarkan, akhirnya perawan tak bernoda yang tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal, sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, telah diangkat melalui kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Ia telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu alam semesta, supaya secara lebih penuh menyerupai putranya, Tuhan di atas segala Tuhan yang telah mengalahkan dosa dan maut. Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga memberikan kepada kita pengharapan besar, yaitu menggerakkan kita dengan teladan dan doa agar bertumbuh dalam rahmat Tuhan, agar berserah pada kehendaknya dan mencari persatuan abadi dalam kerajaan surga. Para sahabat pendengar, kita akan berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Doa akan dipimpin oleh Romo Adri.
1: Saudara-saudariku, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Putramu, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon, semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
0: Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dalam keluhan dan penderitaannya, hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga, sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah, sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Mazmur tanggapan dengan refren segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab dialah tuanmu, sujudlah kepadanya. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia.
1: Haleluya, haleluya. Maria diangkat ke surga, para malaikat bersuka cita. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salamu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama Elisabet lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Maria diangkat ke surga. Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengarkan perjumpaan dua orang yang dekat dengan Tuhan, yaitu Maria dan Elisabet. Segera setelah Maria mendapatkan kabar sukacita, ia lalu berkemas pergi mengunjungi Elisabet. Kita bisa membayangkan perasaan Ibu Maria di antara kegembiraan, kekaguman, sukacita, tentu juga ada kecemasan, banyak hal yang sebenarnya masih dipertanyakan, tetapi dia menempatkan diri sebagai hamba, seorang yang hanya melakukan kehendak Tuhan. Maria segera bergegas menempuh perjalanan sejauh kira-kira 145 kilo dari Nazaret, wilayah utara Israel dekat Danau Galilea, menuju wilayah selatan di daerah pegunungan, kemungkinan besar ke Hebron, tempat tinggal sebagian besar imam, yakni ke rumah Zakaria dan Elisabet. Sungguh sebuah pemandangan yang indah melihat kedua calon ibu, Elisabet dan Maria. Mereka semua pasti berbincang hingga larut malam. Mereka semua pasti saling menguatkan. Elisabet menguatkan hati Maria, Maria menguatkan hati Elisabet karena kunjungannya. Mereka pasti saling meneguhkan iman satu sama lain. Saudara-saudariku yang terkasih, di samping peristiwa-peristiwa luar biasa, kunjungan malaikat kepada Elisabet, kepada Maria, ada sukacita manusiawi dari kedua wanita ini, yaitu saat mereka saling menguatkan. Tentu hal ini mengingatkan kita semua pentingnya persekutuan untuk saling menguatkan. Kita harus ingat bahwa Maria dan Elisabet adalah dua pribadi yang dekat dengan Tuhan, yang digambarkan dipenuhi Roh Kudus. Maka buah-buah Roh Kudus bisa kita lihat di dalam bacaan Injil hari ini. Roh Kudus mendatangkan sukacita bagi Elisabet dan Maria. Meskipun Elisabet sudah berusia tua, mendapat rahmat untuk melahirkan Yohanes. Dan begitu pula Maria, Roh Kudus memberikan sukacita pada mereka berdua. Roh Kudus membuka bibir mereka untuk memuliakan Tuhan. Maka baik Elisabet maupun Maria memuliakan Tuhan dengan cara mereka. Roh Kudus mendatangkan berkat bagi mereka berdua. Roh Kudus memberikan penerangan batin bagi mereka. Roh Kudus menguatkan iman mereka. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dua orang, Maria dan Elisabet, walaupun mereka semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, tetapi mereka tentu adalah manusia seperti kita semua, yang hidup saling menguatkan, saling membutuhkan satu sama lain. Ketika orang dikaruniai, dicurahi Roh Kudus, maka orang itu akan hidup dalam persekutuan yang saling menguatkan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, pada hari raya Maria diangkat ke surga ini, marilah kita mohon rahmat Tuhan supaya kita membangun hidup persekutuan kita seperti teladan Maria dan Elisabet. Mereka berdua sangat jauh dalam hal usia. Elisabet sudah cukup tua, sementara Maria masih sangat muda. Tetapi meskipun seperti itu, mereka saling menguatkan, saling meneguhkan iman, saling menopang satu sama lain. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mohon rahmat supaya kita bisa meneladan Ibu Maria dan Elisabet di dalam hidup bersama, membangun persekutuan yang saling menguatkan satu sama lain. Amin.

Terima kasih Romo atas renungannya. Para sahabat pendengar, semoga renungan dari Romo tadi memberi inspirasi bagi hidup beriman kita.

0: Tuhan.
1: Bagi para ibu, semoga para ibu meneladan Ibu Maria dalam mendampingi keluarga, agar semangat keluarga kudus Nazaret selalu tinggal di antara keluarga kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, teguhkanlah iman, harapan, dan kasih kami, sehingga kami semakin yakin bahwa kebencian akan dikalahkan oleh kasih, dan maut bukanlah akhir dari segala-galanya, sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji Engkau karena penyelamatan melalui Kristus Putramu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepada-Mu atas pengangkatan Bunda Maria ke surga dengan mulia. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi keselamatan kami. Kami haturkan doa-doa kami ini dan kami persatukan dengan doa yang diajarkan Yesus Putra-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
0: Para sahabat pendengar, marilah kita mengakhiri siraman rohani ini dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan melalui Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah mendengarkan sabdamu, kami mohon semoga berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat dalam kemuliaan surgawi, kami pun diantar kepada kemuliaan kebangkitan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu.
0: Dan bersama rohmu.
1: Kita semua, keluarga kita, dimanapun mereka berada, rencana-rencana baik yang kita miliki, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, demikianlah perjumpaan kita lewat siraman rohani kali ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Saya Kori Ohelulin.
1: Dan saya Romo Yohanes Adrianto. Serikat Yesus.
0: Pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.

Ya, pendengar, demikian tadi mimbar agama atau renungan rohani Katolik dibawakan oleh Romo Adri dan Ibu Kori. Apa yang disampaikan tadi, terutama umat Katolik yang berbahagia di mana saja berada, ya, dapat dijadikan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang sama dapat Anda dengarkan dengan pembahasan menarik lainnya setiap minggu malam pukul 7:30 dan minggu pagi pukul 5:30, ya, waktu Indonesia Timur. Juga ada di Rabu pagi dan malam. Pendengar, kami putarkan menemani Anda bersama Pro 1 RRI Nabire. Kami hadirkan berikut ini sejumlah lagu rohani, ya, sudah kami siapkan. Selamat mendengarkan.

Kental. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, saudara pendengar, kami cukupkan sejumlah lagu rohani berbagai penyanyi. Mengantar kita pukul 20 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Bersama Pro 1 RRI Nabire pada FM 96,8, 97,6 MHz, serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Pendengar, ada beberapa informasi menarik untuk diketahui di musik dan informasi hingga nanti pukul 21. Ya, salah satu informasi tentang pelaksanaan upacara bendera di Istana Merdeka besok, ya. Salah satu yang menyita perhatian adalah pembawa baki paskibraka tahun ini. Ya, sudah banyak yang ingin cari tahu ya siapa sosoknya. Tetapi informasi terkait sosok pembawa baki paskibraka pada tahun ini ya tidak atau belum diketahui. Jadi surprise ini ya. Menjelang pelaksanaan upacara 17 Agustus di Istana Merdeka besok ya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengukuhkan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka nasional tahun 2026 dari 36 provinsi di Indonesia. Seperti dikutip Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengatakan akan ada kejutan formasi dari paskibraka saat upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta Senin besok. Ya. Menurutnya nanti ada kejutan ya. Tentu saja tiap tahun ada kejutan formasi pada saat pengibaran bendera. Ya, dia tidak ingin menyampaikan lebih detail ya, karena ini masih dirahasiakan ya. Sosok pembawa baki paskibraka upacara bendera 17 Agustus 2026. Ya, itu akan diumumkan besok pagi ya, waktu Indonesia Barat atau jelang pengibaran bendera. Ya, jadi sementara belum ada yang tahu nih. 76 nama paskibraka nasional tahun 2026 ini juga sudah dirilis ya nama-namanya dan bisa diketahui oleh warga ya. Mungkin dari sekian paskibraka ini anak Anda atau keponakan ya atau keluarga begitu yang menjadi kebanggaan bisa tampil saat upacara 17 Agustus. Baik pendengar, kami akan lanjutkan nanti setelah kita dengarkan sejumlah tembang berikut ini.

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Pronodipuro.

Ya, satu lagu dari Andi Situmorang ya. Lagunya berjudul Tabahkanlah. Ya, ada yang tahu yang mempopulerkan lagu ini? Ya, lagu-lagu lawas ya pendengar, ada beberapa kami putarkan menambah kenangan manis untuk Anda yang pernah ya mendengarkan lagu-lagu tersebut. Informasi berikut ini tentang kunjungan kerja Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai yang tiba di Nabire tadi siang ya, untuk mengadakan agenda kunjungan kerja, memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan serta perlindungan hak asasi manusia di Papua Tengah. Menteri Natalius Pigai disambut Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Gelei bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Provinsi Papua Tengah. Sejumlah pejabat pemerintah provinsi turut hadir menyambut kedatangan Bapak Natalius Pigai. Di antaranya penjabat sekretaris daerah Provinsi Papua Tengah, kemudian staf ahli gubernur bidang pemerintahan, politik dan hukum, serta para asisten sekretaris daerah. Selama berada di Papua Tengah, Menteri Hukum dan HAM dijadwalkan menggelar dialog bersama jajaran Forkopimda. Pertemuan ini akan menjadi ruang koordinasi untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan terkait hak asasi manusia di Provinsi Papua Tengah. Ya, agenda ini dinilai penting karena isu HAM memiliki keterkaitan erat dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, keamanan, serta pembangunan daerah. Kunjungan ini juga berlangsung menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak Natalius Pigai dijadwalkan menghadiri upacara kemerdekaan yang akan digelar di halaman kantor Gubernur Papua Tengah besok pagi. Ya. Kehadiran Menteri HAM di Papua Tengah sekaligus menjadi momentum mempererat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi itu diharapkan dapat mendorong pelaksanaan pembangunan yang tetap memperhatikan prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Ya, itu tadi ya pendengar, ada informasi kunjungan Menteri Hak Asasi Manusia maksud kami ya, sudah tiba di Nabire dan rencana besok menghadiri upacara bendera HUT Proklamasi ke-81 Republik Indonesia di halaman kantor gubernur Papua Tengah atau di Bandara Lama ya. Baik, pendengar kami temani Anda, kita nantikan saatnya Warta Berita Nasional dari Pro 3 pukul 21 ya, kurang lebih 15 menit ke depan.

www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ya, pendengar, kami ajak Anda bersama Pro 1 RRI Nabire. Kita ikuti selanjutnya warta berita disiarkan secara sentral dari Pro 3.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, akhirnya kedapatan akhirnya, ya seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya, Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa, saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekyo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan akhirnya, ya seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya, Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa, saya sering juga pakai basecamp Jawa.
3: 107 menuju Wage 3. Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
4: Benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat 3. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah habis itu kita dipanggil, nah kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh, nggak ada hambatan banget, kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih teratur.
3: Baik dia maupun Odi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRIPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
5: Ribuan masyarakat memadati pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakmi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
6: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat itu belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada yang juga dari 14 juga datang dari sini.
5: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
7: Kemudian kami melanjutkan standarisasi 4PK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas. Masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27.
8: Kalau Skadron ini sebenarnya apa sih, Mas, kalau bagi orang awam?
7: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadron ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
5: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
9: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu Ditreskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipitar Ditreskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, antaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk mengubur atau membakar emas.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, Tentunya ini masih dalam proses, kami mohon teman-teman bersabar. Tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
9: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
10: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
9: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
11: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
12: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
11: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu nggak ada, saya pikir antisipasi ada. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petaninya juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
12: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guru Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
13: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan pada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini memang seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan, apa juga yang harus kita lakukan. Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
12: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulut Isan melaporkan.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
14: posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
15: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
14: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
15: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahannya terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Henrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
16: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau ada asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan posko dan rumah sakit.
15: Ridwan menambahkan Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
17: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
18: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahul Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
17: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
18: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan buruknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
19: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan, jadi setiap orang yang berobat nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
18: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konferensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada Ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingan yang sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Sri Kandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Ibu Tude di Mahardika, dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan, sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanatsanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chung Lam Sung dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Canankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porpat Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di Kejuaraan Nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 21 lebih 53 menit ya. Nanti di pukul 22 pendengar kami akan hadirkan drama radio atau sandiwara radio, dilanjutkan musik tradisional dan budaya dan ruang rindu ya. Baik, kami temani Anda satu tembang berikut ya. Kita nantikan saatnya sandiwara radio pukul 22.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
0: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, pendengar, kami ajak Anda selanjutnya kita simak kisah drama radio berikut ini berjudul kisah drama radio yang berjudul Menembus Batas Cakrawala.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan

0: Di sebuah desa kecil tempatku tinggal, berdiri sebuah sekolah rakyat sederhana. Walau dindingnya dari papan, atapnya seng berkarat, tapi disinilah mimpi-mimpi anak desa mulai tumbuh.
1: Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, siapa nih yang mau menceritakan cita-cita kalian?
2: Saya, tenang.
1: Satu-satu ya. Nah, coba Aska. Setelah lulus sekolah nanti, kamu mau jadi apa? Ayo, ceritain sama ibu.
2: Kalau saya mau jadi dokter, Bu. Biar bisa untuk mengobati orang-orang di desa ini.
1: Wah, cita-cita Aska mulia sekali. Kalau Raya, gimana cita-citanya?
3: Kalau saya mau jadi penulis, Bu. Tapi buku mahal ya, Bu.
1: Gak apa-apa, Raya. Cita-cita itu dimulai dari hati, bukan dari uang.
4: Bu, maaf saya terlambat, Bu. Saya bantu ayah tadi di sawah.
1: Anton, gak apa-apa, Anton. Yang penting kamu tetap datang. Ayo, duduk dulu.
4: Baik, Bu.
1: Ayo, siapa lagi yang mau cerita?
5: Saya, Bu.
1: Oh, Ina. Silakan, Ina.
5: Jadi, Bu, saya ingin menjadi guru seperti Bu Siska. Saya ingin mengajar anak-anak di desa ini supaya mereka semua bisa membaca surat dan menulis namanya sendiri. Bukan cuma pakai cap jempol, Bu.
1: Wah, angan-angan yang bagus itu, Ina. Anton sini mau jadi apa?
6: Saya nggak tahu, Bu. Mungkin ya saya cuman kembali ke sawah kali, Bu, ya. Jadi kuli cangkul kayak bapak saya.
1: Baik, anak-anak. Cita-cita kalian semua sungguh mulia. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 144, ya.
7: Iya, Bu. Siap.
1: Anton, gak ada yang salah menjadi petani. Petani adalah pahlawan yang memberi makan seluruh negeri ini. Tapi, apakah kamu ingin bertani tanpa tahu hak-hak kamu? Tanpa tahu bagaimana cara mengelola hasil tanahmu sendiri?
6: Tapi, sekolah butuh biaya, Bu. Perut kami lapar hari ini. Ya, kami gak bisa kenyang cuman dengan baca buku doang, kan, Bu? Ya, saya udah lelah, Bu, sama keluarga.
1: Anton, lihat ibu. Sekolah rakyat ini didirikan bukan untuk membuat kalian jadi pejabat. Sekolah ini didirikan ya biar kalian memiliki senjata, yaitu bernama ilmu. Senjata yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, bahkan oleh penjajah sekalipun. Nah, jika kamu berhenti sekarang, kamu membiarkan kegelapan menang atas diri kamu.
3: Bener, Anton. Kemarin kan kamu yang ngajarin aku cara menghitung luas tanah. Nah, kamu punya kemampuan itu loh. Jangan dibuang gitu aja.
1: Bener, yang ibu minta tuh dari kamu ya, hanya satu, Anton. Datang ke kelas ini setiap pagi, bawa niatmu untuk belajar, ya?
6: Tapi, Bu.
1: Tapi apa, Anton? Kamu adalah investasi masa depan bangsa ini. Bayangkan, 10 atau 20 tahun lagi, bangsa kita nggak boleh lagi dipimpin oleh orang-orang yang buta aksara. Bangsa ini butuh anak muda seperti kamu dan teman-teman kamu buat bangkit.
3: Bener itu, Anton. Ayo kita bangkit.
1: Jadi, gimana, Anton? Apa kamu bakal tetap mengenalkan cangkul saja? Atau cangkul dan ilmu pengetahuan? Keduanya ada di tangan kamu.
6: Saya ingin belajar, Bu, dan tetap sekolah supaya bisa membantu Bapak menghitung hasil panen, ya, supaya nggak dicurangin lagi, Bu. Dan saya janji akan terus datang ke sekolah.
3: Yeay, itu baru Anton yang aku kenal. Keren Anton gitu loh.
1: Nah gitu, bagus Anton. Itu baru murid sekolah rakyat yang sejati.
2: Ah, saya juga mau belajar lebih giat, Bu, biar bisa jadi dokter desa.
8: Dan saya akan mulai menulis cerita pertama saya, Bu.
9: Bagus, bagus. Sekarang buka buku kalian ya. Mari kita lihat peta dunia, biar kalian tahu dunia ini luas sekali. Dan langkah kalian tidak boleh berhenti hanya di desa ini, ya.
10: Siap, Bu. Siap, Bu.

Sekolah Rakyat membuktikan bahwa semangat belajar bisa tumbuh di mana saja. Dan dari keterbatasan, lahirlah cita-cita yang membawa perubahan hingga menembus batas cakrawala.

pendengar, demikian tadi drama radio Menembus Batas Cakrawala, produksi RRI Singaraja. Drama radio lainnya dapat Anda dengarkan dengan kisah menarik ya, setiap malam pukul 10 waktu Indonesia Timur. Sementara pendengar, kami temani Anda, kita bersama menantikan saatnya acara berikutnya, Cendrawasih Musik Tradisional dan Budaya.

Ya, mendengar satu lagu dari Yuni Syara, Mengapa Tiada Maaf. Ya. Kami ajak Anda pendengar kita bersama di acara berikutnya.

0: Ya, pendengar, kita bersama kembali di acara musik tradisional dan budaya melalui siaran Pro 1 RRI Nabire. Kami yang bertugas saya hari ada Agnes dan kawan-kawan di teknik. Selamat malam, selamat mengikuti. Ya, salam sehat untuk kita semua. Semoga ya dalam keadaan sehat walafiat ya. Juga yang saat ini sedang dirawat karena sakit, semoga lekas sembuh. Seperti biasa pendengar, kami ajak Anda yang ingin berbagi lagu dan salam melalui telepon 0984220074 atau 0813-5494-419. Ya, acara musik tradisional dan budaya setiap hari siang di pukul 12, malam di pukul 22 lebih 5 menit ya. Halo, selamat malam.
1: Selawane anak.
0: Koha mama.
1: Koha wane.
0: Iya.
1: Iya anak.
0: Ya.
1: Ya, tolong putarkan lagu Putri Beyai.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Salam-salamnya itu Mama Novel itu. Mama Lani, halo. Bunda Puja, Putri Korido, anak, yeah. Semua saja sudah.
0: Oke.
1: Okay. Koha.
0: Koha.
1: Koha wane.
0: Koha wane, mama. Ide-ide. Ya. Mama kuo di Nabarua dekat Polsek. Amoin deh, halo. Belum. 0984220074 yang malam ini bersama kami acaranya musik tradisional dan budaya setiap hari ya. Ya, lagu daerah Senusantara. Selepas acara ini nanti ada ruang rindu. Ada lagi silakan. Yang dari Topo, dari Legari, dari Wanggar, Wonorejo, ada Damar Wulan, selamat malam. Mungkin lagi ngopi dengan temannya Mukiban ya. Ya, selamat menikmati suasana santai. Kalau siang panas ya, malamnya sejuk. Jadi bisa ya lebih menikmati kedamaian di waktu malam ya. Belum ada. Aduh, kenapa sepi nih. Oke, kita dengarkan dulu lagunya Mama Kuo, Hati Putri Deyai, penyanyinya LKW No ya. Nanti kami tambah lagunya yang lain. Selamat mendengarkan.

0: lagunya kami putarkan lagu-lagu daerah. Ada lagu Hati Putri Deyai, Mino Daidao, ya. Juga lagu dari Kamoro, Manikame, Pukare Elias Onama yang menyanyi. Juga satu lagu daerah dari bahasa Lani. Kita lanjutkan, waktu tinggal 8 menit, dua lagu barangkali ya. Melalui telepon, kembali kami ajak Anda yang ingin bergabung. Baru satu penelpon, yaitu Mama Kuo di Nabarua. Ya, 0984-22074 atau 0813-54-94-419. Putus ya. Dicoba lagi. Ya, sebelum kami sudahi acara ini, yang ingin tutup pintu, pegang kunci. Ya. 0984-22074 atau 0813-5494-419. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya, Bang Roy. Langsung saja Bang Roy, lagunya.
1: Lagunya Somo.
0: Ya?
1: Somo.
0: Lagu daerah?
1: Ya.
0: Dari mana itu?
1: Dari Wondama itu, penyanyinya Emang Swabe.
0: Oh, Sowera.
1: Ya.

Ya, satu lagu berjudul Sowera tadi ya, baru saja berlalu, mengakhiri kebersamaan kita pendengar di musik tradisional dan budaya Prusatu RRI Nabire. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Kita jumpa lagi di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat malam, selamat berapa saja, dan sampai jumpa.

Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire, pukul 23 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda, pendengar, kita bersama di acara Ruang Rindu.

0: Ya, mendengar kita bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bersama kami, saya Hari, ada Agnes dan kawan-kawan di teknik. Selamat malam, selamat mengikuti. Oh, di dalam hati, ku pegang. Ya, seperti biasa pendengar mengajak Anda berbagi lagu, lagunya kenangan ya. Halo, selamat malam.
1: Ya, Mas Har, selamat malam.
0: Iya, Bang Roy pegang kunci, silakan. Buka pintu. Sorry.
1: Itu lagi.
0: Iya, iya.
1: Ya, Mas Har, dari penyanyi klasik. Aisyah Tanah Jamul.
0: Ya.
1: Aisyah and Diamond.
0: Oke.
1: Lagu ini saya tujukan untuk pendengar-pendengar setia yang mungkin lagi stay di malam ini. Entah di wilayah Madura Barat, tapi juga Madura Timur, kabupaten tetangga, dan juga yang melaksanakan tugas entah di pos-pos TNI, Polri, security dan rumah sakit. Selamat berdinas ke malam ini. Semoga stay saja, Tuhan memberkati selalu. Karena besok ada hari kemerdekaan kita.
0: Yeah.
1: Oke, Mas Har, okay. Selamat malam.
0: Terima kasih, Bang Roy di Jalan Pemuda, klasik country ya. Saya lihat dulu ya. Di belakangnya, silakan. Ya, selamat malam. Halo.
2: Ya. Halo, selamat malam.
0: Ya, selamat malam.
2: Bung Hari.
0: Betul.
2: Ini dengan Om Leko di.
0: Oh, nama Kalinona. Ya, Om nah. Om Lekon.
2: Benar.
0: Kenapa suara pelan ini? Sudah ngantuk.
2: Aduh, anu dibatuk beribus.
0: Oke, silakan.
2: Ya, ini saya mau request lagunya, judulnya Perasaan Yang Ditinggalkan. Penyanyinya dari Suameda.
0: Suameda?
2: Ya.
0: Perasaan yang apa?
2: Alat desa. Yang ditinggalkan.
0: Perasaan yang ditinggalkan. Oke. Okay. Suameda.
2: Iya, ya, Suameda. Ya.
0: Oke, okay. Untuk siapa?
2: Benar. Iya. Pokoknya lagu ini untuk seluruh pemerhati Ruang Rindu yang berada di mana saja, semoga dengan hadirnya lagu ini dapat menghibur kita semua di malam hari ini. Dan RRI Nabire tetap jaya di udara.
0: Iya.
2: Ya, terima kasih.
0: Ya.
2: Selamat hari. Selamat makasih. Malam.
0: Makasih Om Lekon. Teman saya nih. Teman sekolah dulu ya. Beliau ini jago main bola dulu. Perasaan yang ditinggalkan Sameda. Oh iya, Sameda. Lagunya ada. Ya, di belakangnya siapa gerangan? Selamat malam.
3: Halo. Selamat malam, Pak Ari.
0: Ya, Putra Menau, silakan.
3: Benar, ini dengan Putra Menau S2.
0: Oke, okay. Lagu apa?
3: Iya. Ari, lagunya tuh Dari Tulang Rusukku. Mayanjelah.
0: Mayanjelah.
3: Iya,
0: tulang
3: iya
0: rusuk. Kari.
3: Iya, kari.
0: Tidak mau tulang kering. Oke.
3: Okay. Iya, kari kirim-kirim salam dulu pertama-tama Mama Suo. Kemudian Senja, selamat malam. Mama Bagus, Pade Arema, Paman Yoteni, Bun Aku Diomi, Abang Junaidi di Ambon, Fika, Nona Fika di Manado, terus Mansar Jeri di Jogja, selamat malam. Kemudian Mama Noper, Amo Windesi, Mama Ayu, Ma Ikram, kemudian Putra Daiwa itu sudah masuk atau tidak?
0: Belum, belum.
3: Kali ini dia.
0: Belum.
3: Iya, oke. Selamat malam Kak Ari, selamat malam ya. Juga. Jalan pulang hati-hati.
0: Jalan pulang hati-hati ya.
3: Iya. Oke, kembali
0: ya, terima kasih Putra Menau. Putra Menau di SP 2 kali semen. Maya Angela, kau tercipta dari tulang rusukku. Kenapa, ada yang tahu? Tidak dari tulang kering. Karena tulang rusuk itu sebagai pendamping ya. Tidak dipukulin, tidak dimarahin. Kalau rusuk kan selalu di samping sini tuh. Halo.
4: Kohawane.
0: Koha, Mama, silakan.
4: Itu Putra Menau dia punya tulang kering itu.
0: Yeah.
4: Ini musim panas.
0: Iya, Mbak.
4: Tidak main marah ya Putra Menau.
0: Aduh, iya.
4: Anak.
0: Ya.
4: Tolong putarkan apa lagu dari Alan Jackson untuk Putra Menau itu.
0: Oh iya, siap.
4: Iya. Salam-salamnya untuk semua sudah ya.
0: Iya.
4: Siapa Mr. Koteka?
0: Mm-mm.
4: Terus ini Abang Roy Ganteng. Selamat malam. Iya. Untuk semua saja sudah anak.
0: Oke.
4: Okay. Yo, Alan Jackson lagunya apa ya? Saya lupa ini.
0: Apa?
4: Apa?
0: Living in Love.
4: Ya, betul.
0: Oke,
4: sayangku, selamat malam, Kohawane.
0: Koha, Mama Kuo di Nabarua. Alan Jackson. Ini juga lagunya sama ya, seperti tadi itu tulang rusuk ini. Kalau bahasa Inggrisnya Living on Love, hidup dalam cinta. Ya, ini di Alan Jackson cerita kalau hidup itu biar sederhana, yang penting saling menyayangi. Ya, kisah kasih dalam keluarga, dalam hubungan percintaan begitu ya, kurang lebih ini. Living on Love, hidup dengan cinta. Oke, kita jeda dulu. Untuk Bang Roy lagunya saya belum ketemu ya. Ini Save the Last Dance for Me. Ini saja ya. Klasik. Ini juga. Ini cerita tentang cinta abadi juga nih. Oke, kita akan dengarkan bersama.

0: Ya, tambah satu Juwita, lagu yang baru saja berlalu dari Bruri. Halo. Halo, selamat halo. Malam.
1: Halo malam.
0: Iya, Pak Alex.
1: Iya.
0: Pak Alex di Pulau Nau. Iya. Apa kabar?
1: Baik-baik.
0: Kabar baik, ya.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Silakan.
1: Minta lagu dari Ebit Gade.
0: Judul?
1: Cintaku Kandas di Rumputan.
0: Oh, rumput tinggi ini ya. Yo, oke.
1: Okay. Ayo buat Abang Roy yang buka pintu tadi. Selamat malam, salam kompas. Teman-teman tembus hati dari ujung pukul ujung.
0: Iya. Yeah.
1: Yang di gunung sana, putra-putri Kamoro.
0: Iya. Yeah.
1: Di Jogja, Pak Yeri, Dinda, yeah, di Bogor. Ya, buat ini Pak Ari yang bertugas malam ini, sukses selalu.
0: Iya. Yeah.
1: Oke.
0: Baik, Pak Alex, terima kasih. Salam sehat.
1: Salam sehat.
0: Iya. Pak Alex di Pulau Nau, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, ya. Besok pagi saya harus upacara ya, tapi nanti saya pulang saya langsung tidur. Aduh, saya komandan upacara ini besok ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, Mas Ar.
0: Iya, Bang Roy, silakan.
2: Penyanyinya Christian Panjaitan.
0: Judul?
2: Ibu.
0: Ibu, oke. Okay.
2: Ya.
0: Mm-hmm.
2: Untuk semua saja pencinta acara Ruang Rindu Sekolah Minggu di malam ini.
0: Iya.
2: Yang tadi wilayah Nabire Barat, Timur, tapi juga di Provinsi. Dan juga di wilayah Papua, yaitu di Pulau Nau, Selatan Waropen, dan juga di Kepulauan Yapen, Yat Sumber, dan juga di wilayah Nusantara yang lagi monet di malam ini. Selamat malam.
0: Bang Roy,
2: ya.
0: Ini judulnya Untuk Mama ya?
2: Iya.
0: Untuk Mama, oke.
2: Okay. Itu sudah. Iya malam, Mas.
0: Ya, makasih. Selamat malam, Bang Roy, Jalan Pemuda. Satu lagi, ya, yang dari luar baru siapa ya, Bang? Ah, siapa tadi? Pak Alex, ya. Ya, halo, selamat malam.
3: Koha, Wanes.
0: Koha, Mama. Silakan.
3: Iya, anak.
0: Ya.
3: Tolong putarkan lagu apa ini?
0: Apa?
3: Ayah.
0: Ayah dari?
3: Ayah dari siapa? Ayah, betapa ku agungkan.
0: Oh, Ebit.
3: Betapa. Itu 17-an kan kita pernah apa? Lomba itu.
0: Iya.
3: Ya, anak.
0: Ya.
3: Salam-salamnya untuk ini Bung Hari sendiri, Mama salam dulu ya.
0: Iya.
3: Ya, dan untuk semua saja.
0: Oke. Okay.
3: Ya, dengan teman-teman itu penyiar itu.
0: Iya, di sebelah.
3: Ya, selamat malam yang ganteng ya, cantik. Tadi Mama udah dengar ada cantik satu juga ya.
0: Cantik di mana?
3: Yang sama-sama Bung Hari ini.
0: Oh, salam buat saya.
3: Bukan.
0: Oh, sama-sama.
3: Mama salam untuk dia.
0: Oh, Agnes, ya.
3: Agnes itu kan nama perempuan.
0: Iya, anak saya. Iya.
3: Oke, okay, anak.
0: Oke.
3: Okay. Koha, Wane.
0: Koha, Mama. Iya. Mama Kuo. Ayah Rinto Harahap, ya. Iya, tadi Bro, siapa nih? Ebit. Tapi bukan. Rinto punya lagu. Yang terakhir singkat saja. Oke, silakan. Selamat malam.
4: Tadi dengan Onekon di Kalinona.
0: Iya, pendek saja.
4: Saya langsung saja di pesan.
0: Oke. Okay. Ya. Apa ini?
4: Lagunya, judul lagunya aku buat tahu dari Alakarte.
0: Alakartens, judul?
4: Alakarte, judulnya Kubatau.
0: Kubatau tuh lagu apa?
4: Lagunya Kubatau.
0: Bahasa apa?
4: Sepertinya itu bahasa Latin itu, bahasa Spanyol kalau tidak salah.
0: Ku?
4: Itu grup band dulu juga itu.
0: Ku?
4: Kubatau. Kubatau, Cubatau
0: tulisannya. Tulisannya ya, Cubatau.
4: Cubatau.
0: Oh iya. Oke.
4: Okay. Alakarte.
0: Ya, saya cari dulu.
4: Terima kasih.
0: Ya.
4: Terima
0: kasih. Aduh, saya bukan orang Spanyol ini. Bercanda, ya teman. Oke, kita dengarkan lagunya. Lagunya sudah kami siapkan. Selamat mendengarkan.

Ya, waktu kita habis ya pendengar, terutama untuk Bung Lekon di Kalinona, lagunya Ella Carter tidak sampai selesai. Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di acara Ruang Rindu Pro 1 RRI Nabire. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar yang berbahagia di mana saja berada, atau siaran Pro 1 RRI Nabire dapat Anda dengar. Saya sudah seluruh rangkaian acara Pro 1 RRI Nabire di hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Berbagai acara lainnya masih dapat Anda dengarkan pagi nanti pukul 5 waktu Indonesia Timur. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat bekerja yang masih berkarya, juga yang sedang menikmati istirahatnya, semoga damai selalu. Akhirnya pendengar, terimalah salam nasional kita bersama, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air ataupun dimanapun Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Kembali di udara dengan FM 97,6 dan 96,8 MHz serta MW 729 kHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Dari Jalan Merdeka 74 Nabire bersama saya Mega Febriani. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir, Butir, Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

akan dilakukan di hari ini. Semoga segalanya berjalan dengan baik dan lancar. Baik pendengar, kami lanjutkan ya satu lagu kali ini dari Evrata Entertainment, Aku Cinta Dia.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
1: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Rindu dijeni ke perpustakaan, Bli.
1: Hah? Bahasa panget mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya jadul.

0: Taman Rohani Agama Kristen ya di ruang dengar Anda, dan kali ini diisi oleh Pendeta Mordekai Oila STH. Untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Nabire pagi ini. Nabire.

Inilah mimbar agama Kristen Protestan yang dibawakan oleh penyuluh agama Kristen dari Seksi Urusan Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire. Melalui siaran RRI Nabire, tema renungan saat ini berjudul Kemerdekaan dalam Kristus.

Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur buat penyertaan dan perlindungan-Mu ya Tuhan sepanjang kehidupan kami sampai saat ini. Kami juga bersyukur buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan untuk kami boleh merenungkan firman-Mu saat ini melalui siaran Radio Republik Indonesia Nabire. Kuduskan kami ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus menuntun dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, siaran siraman rohani saat ini terambil dari kitab Galatia 5 ayat 1 yang berbunyi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kalimat yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan terdapat dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bermakna bahwa setiap negara berhak merdeka dan Indonesia menolak keras segala bentuk penjajahan karena melanggar pri kemanusiaan dan pri keadilan. Atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, melalui perjuangan panjang para pahlawan dan seluruh masyarakat Indonesia, maka pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan dari para penjajah. Dan tepat hari ini, kita sedang merayakan Dirgahayu Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-81. Namun, saudaraku, dalam situasi kemerdekaan masih terdapat banyak persoalan bangsa, sehingga ada sebagian masyarakat yang mengatakan kami belum merdeka, kami masih dijajah dengan berbagai persoalan yang dihadapi. Inilah realitas kemerdekaan duniawi. Sekalipun bangsa-bangsa di dunia ini sudah memperoleh kemerdekaan, namun masih banyak dari warga negara yang hidup dalam penindasan, hidup dalam penjajahan oleh karena berbagai persoalan, baik itu sosial budaya, ekonomi, politik, dan berbagai persoalan lainnya yang sedang dihadapi. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan, jika demikian situasi dan kondisi dari sebuah kemerdekaan, maka kemerdekaan yang seperti ini jauh dari kesempurnaan dan belumlah menjadi kemerdekaan yang sejati. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, hari ini nats renungan kita memberikan sebuah kabar baik, kabar yang menggembirakan kita, bahwa ada sebuah kemerdekaan yang sejati yang diberikan oleh Kristus bagi setiap orang yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kemerdekaan sejati ini diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui penderitaan dan pengorbanannya di kayu salib. Kemerdekaan sejati dalam Kristus menjadikan kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, kita dibebaskan dari murka Allah untuk hidup dalam kebebasan yang penuh dengan kasih karunia. Kemerdekaan ini menjadikan kita warga kerajaan surga dan memiliki kepastian akan kehidupan yang kekal. Kemerdekaan sejati ini bukanlah berarti bahwa kita bebas dari tantangan dan persoalan kehidupan, melainkan ada kekuatan, damai sejahtera, dan kemenangan bahwa Tuhan Yesus yang memerdekakan kita adalah Allah yang menyertai kita untuk menolong dan memberkati kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Yohanes 8 ayat 36. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan yang kita terima dari Kristus merupakan anugerah Allah bagi kita. Dan sebagai orang percaya yang sudah dimerdekakan, kita memiliki kehidupan Kristen yang bertanggung jawab. Hari ini, berdasarkan nas Alkitab, kita akan merenungkan bersama tanggung jawab kemerdekaan dalam Kristus. Tanggung jawab kemerdekaan dalam Kristus. Yang pertama, orang-orang percaya bertanggung jawab untuk berdiri teguh dalam ayat 1 tadi. Orang percaya bertanggung jawab untuk berdiri teguh artinya bahwa mereka terus mempertahankan satu-satunya kemerdekaan yang sejati yang hanya terdapat dalam Kristus. Martin Luther mengatakan bahwa kemerdekaan di dalam Kristus sangat mulia, agung, dan berharga yang tidak diperoleh dari kaisar, nabi, nenek moyang, atau malaikat melainkan dari Kristus Sang Anak Allah yang membebaskan dari penjara rohani, dari tirani yang paling kejam yaitu hukuman dosa, kematian, dan iblis. Alkitab dengan tegas berkata, demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 1 dan 2. Mari kita berdiri tegak mempertahankan kemerdekaan di dalam Kristus karena Roh Kudus pasti akan menolong kita. Tanggung jawab yang kedua, orang percaya bertanggung jawab untuk tidak lagi mengenakan kuk perhambaan. Sebagai orang percaya tidak lagi mengenakan kuk perhambaan artinya tidak lagi menjadi budak dari ritual, adat istiadat, dan kebiasaan apapun dari Yudaisme yang seolah-olah memberikan keselamatan. Karena ritual, adat istiadat, dan kebiasaan Yudaisme tersebut tidak dapat memberikan keselamatan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, tanggung jawab kita saat ini adalah kita wajib mengenakan kuk kemerdekaan dari Kristus karena kuk kemerdekaan itulah yang memberikan kita kelegaan. Tuhan Yesus Kristus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan.
sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Melakukan apa yang dikehendaki oleh Kristus bagi kita merupakan sebuah kuk kemerdekaan, sebuah tugas yang mulia. Alkitab berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Melayani Tuhan sungguh indah, sangat indah. Oleh sebab itu, apapun karunia, kedudukan dan jabatan dalam setiap tugas dan tanggung jawab sesuai profesi kita masing-masing, lakukanlah yang terbaik supaya Tuhan dimuliakan dan semua orang yang berada di sekitar kita diberkati oleh Tuhan, sehingga semua orang dapat berkata, saya benar-benar sudah merdeka, dengan bersorak-sorai dan sukacita. Itulah dampak dari kemerdekaan sejati dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah siaran siraman rohani Kristen saat ini. Kita akan berjumpa kembali pada acara dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Mega Febriani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Napire.
0: Tabtu dan pawai obor kemerdekaan di Papua Tengah menjadi ruang bagi generasi muda

0: digelar serentak di 5 titik wilayah operasional perusahaan. Kelima lokasi tersebut yakni Jakarta, Gresik, Tembagapura, Kuala Kencana, dan Nabire. Khusus di Tembagapura, upacara akan dipimpin langsung oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Arnold Saudila.
1: PT Freeport Indonesia akan menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Dilansir dari Corporate Communication PT Freeport Indonesia, upacara dilaksanakan dari 5 titik yakni Jakarta, Gresik, Tembagapura, Kuala Kencana, dan Nabire yang akan terhubung secara daring atau streaming sehingga seluruh rangkaian peringatan dapat diikuti secara serentak. Di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, upacara dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 8.30 atau pukul 9.00 waktu Indonesia Timur dan dipimpin langsung Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas. Sementara di Kuala Kencana, upacara akan dipimpin Direktur sekaligus Executive Vice President Sustainable Development PT Freeport Indonesia, Klaus Wamapma. Upacara di Tembagapura akan dipusatkan di lapangan atau area khusus dan diikuti jajaran direksi, manajemen, karyawan, mitra kerja, serta elemen masyarakat. Pengibaran bendera juga akan melibatkan siswa-siswi Yayasan Pendidikan Jaya atau YPJ Tembagapura bersama unsur internal perusahaan. Selain upacara, rangkaian peringatan HUT kemerdekaan juga akan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, termasuk pertunjukan seni dan tarian kolosal Nusantara yang melibatkan karyawan dari berbagai suku. PT Freeport Indonesia juga akan memberikan penghargaan masa kerja kepada sejumlah karyawan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka kepada perusahaan. Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Karel Luntungan, mengatakan, selain upacara bendera, perusahaan juga menyiapkan hiburan bagi keluarga besar PT FI di Tembagapura. Hiburan Melukan Soul juga dijadwalkan berlangsung di Ritz Camp, Tembagapura, pada malam hari dan akan diikuti ribuan karyawan PT Freeport Indonesia. Kehadiran grup musik tersebut melanjutkan tradisi hiburan dalam peringatan HUT kemerdekaan di lingkungan PT FI. Pada perayaan tahun 2025 lalu, PT Freeport Indonesia menghadirkan grup musik legendaris Indonesia, Dewa 19.
2: Seperti biasa akan diikuti oleh berbagai karyawan dari berbagai divisi ya, di Tembagapura dan di Kuala Kencana. Dan juga ada juga yang di Jakarta, Gresik, sama di Nabire. Jadi kalau kemarin kan ada Dewa tuh, kalau ini Molukan Soul, artis timur lah kita tahun ini. Tahun lalu kan sudah nasional, tahun ini sudah timur. Sama seperti kemarin, main sekali upacara Tembagapura dan dia main lagi nanti di Ritzkan tuh malamnya.
1: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan PT Freeport Indonesia diharapkan menjadi momentum memperkuat semangat nasionalisme, kebersamaan, dan penghargaan terhadap kontribusi seluruh karyawan serta masyarakat di wilayah operasional perusahaan. Arnold Saudila melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari, mengajak seluruh masyarakat Nabire agar mengibarkan bendera merah putih, serta memaknai momentum kemerdekaan RI ke-81 hari ini dengan rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jeffrey Panjaitan melaporkan selengkapnya.
4: Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nabire untuk menjadikan momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai kesempatan memperkuat persatuan dan kesatuan. Ajakan tersebut disampaikan mengingat hari ini, Senin 17 Agustus 2026, merupakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati dari Sabang sampai Merauke. Burhanuddin Pawenari mengimbau agar masyarakat tidak menjadikan perbedaan sebagai sumber perpecahan, tetapi sebagai kekuatan dalam membangun Kabupaten Nabire dan Papua Tengah. Menurutnya, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga kerukunan, serta bersama-sama menciptakan suasana yang aman dan damai. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan rasa cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan mengisi kemerdekaan melalui kegiatan positif dan pembangunan di berbagai bidang.
5: Agustus ini merupakan momen yang terpenting, momen yang paling bersejarah bagi negara.

0: Persatuan Republik Indonesia, di mana setiap tanggal 17 Agustus dilaksanakan bermacam-macam kegiatan memperingati hari ulang tahun RI. Tahun ini adalah digahayu hari ulang tahun RI yang ke-81. Sehingga dengan rasa syukur itu, saya mengajak kita semua untuk mengibarkan bendera merah putih sebagai wujud bahwa kita semua bersyukur, kita semua memperingati HUT RI yang ke-81 di Kabupaten Nabire.
1: Wakil Bupati berharap seluruh masyarakat Nabire dapat merayakan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia hari ini dengan penuh semangat, tertib, dan tetap menjaga keamanan serta persatuan. Ia juga menegaskan kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan bersama-sama membangun Nabire menuju daerah yang semakin maju, aman, dan sejahtera. Jeffrey Penyetel melaporkan.
2: Dalam rangka membantu dan mempersempit tugas dan fungsi pengurus besar, Ketua Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Biak Numfor Supiori Raja Ampat IKKBN Sura Kabupaten Nabire, Papua Tengah, resmi mengukuhkan Badan Pengurus Rayon Supiori periode 2022-2027. Robi Vanindi melaporkan selengkapnya.
3: Acara pengukuhan Badan Pengurus Rayon Supiori Kabupaten Nabire, Papua Tengah berlangsung di kediaman keluarga Veteranus Isak Mendosir, Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Oyehe, Nabire, Sabtu 15 Agustus 2006, ditandai dengan pembacaan surat keputusan Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Biak Numfor Supiori Raja IV IKKBN Sura oleh Wakil

0: Fadir, pada kesempatan itu, Kepala Suku Besar Umar di Kabupaten Nabire, Kepala Suku Besar Gure Kabupaten Nabire, Badan Pengurus IKK Bansura Kabupaten Nabire, serta Keluarga Besar Supiori Kabupaten Nabire, Rubi Fanindi, melaporkan.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari.
2: Dini hari nanti secara umum.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.
6: Wakili warta berita pagi ini, kita ikuti perakiraan cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya bersama perakirawan BMKG Nabire, Hesron Salawane dari Bandara Kelas 2 Nabire. Silakan laporan Anda, Hesron.
7: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya, Hesron Salawane, perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Nabire yang berlaku untuk hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan, sore hingga malam hari diperkirakan berawan. Lalu untuk malam hingga dini hari kami perakirakan cuaca berawan tebal. Untuk suhu udara, suhu berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius. Kemudian arah dan kecepatan angin berkisar antara 5 sampai 20 km per jam dan bertiup dari selatan hingga barat laut. Pada perakiraan cuaca di Teluk Cendrawasih, untuk pagi, siang hingga sore hari diperkirakan cuaca cerah berawan. Malam hingga dini hari nanti kami perakirakan cuaca berawan. Dan perakiraan tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,5 hingga 1,2 meter. Kami akan selalu berupaya memberikan update informasi cuaca. Ketika ada peluang turunnya hujan atau angin kencang, update ini berisi info tentang prediksi terdampak, serta perakiraan waktu dan durasi terjadinya hujan. Informasi cuaca ini kami update di aplikasi info BMKG, sosial media, grup-grup aplikasi WhatsApp, dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini. Saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, Tabtu dan pawai obor kemerdekaan di Papua Tengah menjadi ruang bagi generasi muda untuk menumbuhkan keberanian, kekompakan, dan semangat berkontribusi bagi daerah. Menteri HAM Republik Indonesia Natalius Pigai hadiri upacara bendera detik-detik proklamasi HUT ke-81 Republik Indonesia di halaman kantor Gubernur Papua Tengah hari ini. Demikian warta berita pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Nabire pagi ini.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini Anda bangun dalam keadaan yang fit ya, dengan stamina yang sudah full setelah tadi malam Anda beristirahat dengan baik tentunya. Dan semoga juga hari ini Anda dapat semangat dalam menjalankan segala aktivitas. Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Dan harapan-harapan kita semoga Indonesia semakin baik ke depannya. Dan pendengar, masih bersama saya Mega. Nanti saya akan buka ya line telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Opini Publik sesi pertama kali ini. Tapi sebelumnya saya mau hadirkan dulu lagu-lagu yang saya harap dapat menambahkan semangat untuk Anda di hari ini. Kali ini ada Kebiar-Kebiar dari Gomblo, spesial untuk Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melenceng? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen efektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
3: Saya keriting.
4: Saya hitam.
3: Saya sipit.
5: Saya Muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Saya Buddha.
8: Saya Hindu.
9: Saya Indonesia.
2: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
10: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
11: Perbedaan budaya.
12: Perbedaan bahasa.
10: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
2: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
10: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
2: Masihkah kita mengingkari itu?
13: Kami NKRI, sekarang dan selamanya.
14: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacaukan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Kami berharap semoga segala sesuatu yang Anda lakukan di hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar ya. Yang sedang mobile atau sedang berkendara, kami ucapkan hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa dipakai safety belt-nya untuk keamanan Anda dan pengendara lain tentunya. Baik pendengar yang sedang bersiap-siap mau ikutan atau mau mengikuti upacara bendera ya, untuk memperingati hari HUT ke-81 Republik Indonesia ya, kami ucapkan semangat. Semoga upacaranya hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Dan nanti juga tentunya kami akan mengupdate segala informasinya untuk Anda. Dan juga nanti di pukul di pukul 11.25 waktu Indonesia Timur ya, kami akan menyiarkan upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya, yang kami relay dari Pro 3 tentunya. Baik mendengar, kami lanjutkan dengan lagu-lagu perjuangan. Kali ini ada satu lagu dari Sabang sampai Merauke spesial untuk Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Nah, pohon yang ini ditanam di sini juga.
3: Iya, sayang.
2: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
3: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
2: Panas, Ma.
3: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
2: Sejuk, Ma.
3: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
2: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
3: Apa coba?
2: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
4: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
5: Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
6: TTS apaan?
5: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P-R Peter Parker.
6: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
5: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
6: Sultan Ageng Tirtayasa.
5: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
6: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
5: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
6: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
5: Oh iya, hehehe.
6: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Selamat pagi pendengar dari Badan Berita Barang Pandan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dari berita pagi hari ini, anggota Komisi 2 DPR Jazuli Joani meminta pemerintah memastikan dana transfer ke daerah tetap memadai dalam mendukung pembayaran gaji dan insentif ASN P3K serta pelayanan publik. Usai memeriksa Ketua DPRD Kuan Sing, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian uang sebesar 14 ribu dolar Singapura kepada pihak Kementerian Kehutanan. Inilah warta berita selengkapnya hari Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

Dan sejumlah informasi akan kami hadirkan berikut ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memanfaatkan moda transportasi laut menerobos keterbatasan akses geografis dan mendistribusikan bantuan logistik tanggap darurat bagi korban gempa bumi hingga ke wilayah kepulauan terluar di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Palue. Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara dari luar negeri, Parlemen Iran dijadwalkan menggelar sidang secara virtual hari Minggu kemarin dalam membahas sejumlah rancangan undang-undang terkait penanganan pengaruh asing dan pengawasan Selat Hormuz.

0: Kita masuk ke informasi pertama, anggota Komisi 2 DPR Jazuli Juwaini meminta pemerintah memastikan dana transfer ke daerah tetap memadai dalam mendukung pembayaran gaji serta insentif ASN P3K dan pelayanan publik. Kita simak informasi lengkap dari Aliana Zahra berikut ini.
1: Gaji dan insentif yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip.
2: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memastikan kebutuhan

0: penuhi termasuk hak ASN dan kepastian hukum. Anggota Komisi 2 DPR RI Jazuli Juwaini menilai besaran transfer ke daerah atau TKD perlu dihitung secara cermat agar pemerintah daerah tetap mampu memenuhi kebutuhan gaji dan insentif pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurutnya, dukungan dana pusat ke daerah diperlukan agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
1: Gaji dan insentif yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Karena itu kita memohon dana pusat ke daerah itu juga jangan dipangkas terlalu besar, karena itu akan mempengaruhi.
0: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta menilai kepastian dan keadilan hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Ia meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan sistem penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial dan nilai-nilai Pancasila.
2: Bagaimana caranya mencapai tujuan bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur? Apakah sekarang sudah adil? Banyak orang yang mengatakan baru sebagian. Apakah Indonesia sudah mengarah kepada keadilan sosial? Masih terpatik-patik. Oleh karena itu, ketika kita ditanya apa harapan kita, wujudkan keadilan sosial, wujudkan sila-sila Pancasila.
0: Refleksi Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menyoroti pentingnya pemenuhan hak masyarakat, pelayanan publik, serta kepastian dan keadilan hukum. Upaya tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan mencapai cita-cita bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari gedung KPK. Usai memeriksa Ketua DPRD Kwan Sing, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami dugaan pemberian uang sebesar $14.000 Singapura kepada pihak Kementerian Kehutanan. Dan proses pengembalian serta pengembangan perkara dugaan korupsi di Kwan Sing. Kita simak laporan lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
4: Pemeriksaan terhadap saksi saudara FAD.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian uang kepada pihak Kementerian Kehutanan serta proses pengembaliannya dalam pengembangan perkara dugaan korupsi yang berlangsung di Kuantan Singingi. Penyidik menyusuri aliran dana, mekanisme pemberian serta pihak yang diduga menerima uang dalam perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik telah rampu memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami dugaan pemberian uang tersebut. Empat saksi yang diperiksa yakni Ketua DPRD Kwan Sing Juprizal, PJ Sekretaris Daerah Kwan Sing periode 2024-2025 Fahdiansa, Novianti selaku pihak swasta, serta Rama Andre Nugroho selaku koordinator kelompok kerja wilayah Sumatera Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan di Kementerian Kehutanan.
4: Pemeriksaan terhadap saksi saudara FAD, NOV, RAN, dan CUP. Di mana dalam pemeriksaan tersebut, penyidik melakukan pendalaman terkait dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak di Kementerian Kehutanan, dan juga pendalaman terkait pengembaliannya. Sedangkan untuk saksi saudara PTU, tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut dan penyidik akan menjadwalkan ulang.
5: Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Juprizal mengaku tidak mengetahui soal amplop berisi uang tersebut. Padahal amplop tersebut yang diduga diserahkan pihak Pemkab Kwan Sing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Saat ditanya mengenai uang senilai $12.000 Singapura yang telah disita KPK, Juprizal kembali enggan memberikan penjelasannya.
6: Pemeriksaan hari ini terkait apa, Pak?
7: Apa aja, Pak?
6: Pengembalian uang itu, Pak, seperti apa, Pak?
7: Ya, mengenai yang dolar Singapura.
6: Sama penyelenggaraan. Ya. Sama Bapaknya kan Bapak jarang-jarang.
7: Apa Bapak yang diperiksa?
8: Yang dolar Singapura itu nggak ada, Pak. Kita baru $12.000, nah itu kemana, Pak, yang $2.000 lagi?
6: Belum ada tahu, Pak.
8: Kan disintainya dari Bapak, Pak.
5: Sebelumnya KPK memang menyebut adanya uang sebesar 14 ribu dolar Singapura yang diberikan kepada Raja Juli Anthony. Namun ketika dilakukan pengembalian, jumlahnya berkurang menjadi 12 ribu dolar Singapura. Penyidik kemudian menyita uang 12 ribu dolar Singapura dari Jupri Jal pada Rabu 8 Juli 2026. Uang tersebut diduga berkaitan dengan pemberian kepada pihak Kemenhub dalam proses pengurusan izin pelepasan hutan produksi terbatas. Dari Jakarta, Herul Mampu 3 hari terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini terkait kepolisian yang mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sangihe usai menggeledah toko emas yang memiliki data terduga pelaku. Kita simak laporan dari Santi Yunas berikut ini.
1: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Sakulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu Ditreskrim Suspol Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau putih di Kabupaten Kuantan Sangihe. Kasubdit 4 Tipitar Ditreskrim Suspol Riau AKBP TG Ardian mengatakan dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan

0: terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
1: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
2: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
1: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dan dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Kita bergabung untuk menyimak informasi lengkap dari Mulato Isan berikut ini.
1: Total ini sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
2: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bro. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
1: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, sambil antisipasi. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang pantai itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
2: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guru Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
3: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan pada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi mulai seperti tahun 2024.

0: kita lakukan. Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
1: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Melati Saan melaporkan.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian apinya kini telah meluas sampai mendekati pemukiman. Kita bergabung bersama rekan saya Edi Suroso untuk mengupdate situasi terkini di sana.
1: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
2: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henry Kusatria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Hendrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
1: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembahasan, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembahasan.
2: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustulam dan rumah sakit.
2: Ridwan menambahkan, Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernafasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar pasar murah dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok pangan. Kami hadirkan informasi dari Surabaya dari rekan saya Ami Hasanah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak menggelar pasar murah dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok pangan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menuturkan, sembako yang dijual dengan harga di bawah HET pasar seperti beras, gula, minyak goreng, telur, daging ayam hingga bawang merah dan bawang putih.
2: Tenaga konsumen di titik terdekat dengan lokasi mereka. Jadi bisa dipersandingkan lah antara harga beras, harga gula, harga minyak kita, harga telur dan termasuk daging ayam. Yang kita siapkan di sini itu memang dengan subsidi Pemprov.
1: Tampak masyarakat antusias memanfaatkan pasar murah yang digelar di halaman SMA Khodijah Surabaya ini. Terlebih Gubernur Khofifah juga membagikan beras SPHP kepada warga lansia. Seperti Pak Sam dan Ibu Aminah yang rela mengantri hingga akhirnya memperoleh beras seberat 5 kg dari Gubernur Khofifah.
3: Beras sama bendera merah putih merdeka.
4: Beras, terima kasih. Selain beras apa aja Bu? Udah. Apa Bu yang ingin disampaikan ke Pak Pemprov Bu?
1: Selain di halaman SMA Khodijah, Pemprov Jatim gelar dua pasar murah, yakni di kawasan Moro Kerembangan. Tujuannya adalah untuk memberikan harga bahan pokok murah bagi masyarakat. Ani Hasanah.

0: Semarak Pesta Hari UMKM Lamongan Disko Perindak Lamongan menggelar barista competition, fun run, jalan sehat hingga pasar murah. Laporan lengkap dari Farin Regi akan menutup berita pagi ini.
1: Ketika Semarak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, para pelaku UMKM Lamongan tidak hanya memamerkan produk, tetapi juga menunjukkan kreativitas dalam Pesta Hari UMKM Lamongan atau Pesona. Kegiatan yang digelar oleh Disko Perindak Lamongan menghadirkan beragam produk unggulan, barista competition, hingga fakir pantran UMKM. Bupati Lamongan, Hidra Rangi mengaku terkesan melihat banyaknya talenta barista yang muncul dalam kegiatan tersebut. Ia menambahkan potensi tersebut menjadi gambaran bahwa UMKM Lamongan memiliki ruang besar untuk berkembang. Karena itu pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan wadah agar pelaku UMKM dapat memperkenalkan produknya sekaligus meningkatkan kualitas.
2: Tadi sudah di beberapa tempat disampaikan bahwa ada tambahan lagi mereka bisa masuk ke beberapa toko modern. Dalam bulan ini kemarin ada 10 ya, produk yang kita lihat. Dan event Pesona ini memang kita ciptakan untuk itu sehingga para UMKM ini punya wadah, punya apa kesempatan mereka untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa UMKM ini terus eksis, bahkan terus meningkatkan kualitas maupun rasa maupun mutu daripada produk-produknya.
1: Kici Aditya Sahara, peserta barista competition, menunturkan kompetisi brewing kali ini menjadi pengalaman pertama baginya. Meski demikian, pengalaman tersebut membuat Kici semakin tertarik mengikuti kompetisi serupa yang mendatang.
3: Potensi barista dalam lingkungan ini cukup besar, banyak juga komunitas-komunitas, contohnya dari yang lebih panturas dari Pantura daerah Panciran juga banyak teman-teman bagi barista di Lamongan ini cukup besar sekali. Harapan sendiri semoga di selanjutnya ada lagi di Lamongan ini juga kompetisi brewing selanjutnya.
1: Kegiatan Pesona UMKM tahun 2026 diikuti berbagai UMKM dari 27 kecamatan. Selain memperkenalkan produk unggulan, terdapat juga kegiatan barista competition, fun run, jalan sehat, kuis, hingga pasar murah. Farin Raki melaporkan.

informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi spesial 17 Agustus 1945 yang kita peringati sebagai 81 tahun kemerdekaan di hari ini. Dan kami akan menghadirkan beberapa informasi, termasuk juga nanti informasi-informasi yang langsung akan disiarkan. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Nabire pagi ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang dilakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Indonesia hadir bukan untuk membedakan satu suku dengan suku yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan bahasa daerah satu dengan bahasa daerah yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan rambut lurus dengan rambut keriting. Indonesia hadir bukan untuk membedakan kulit putih dengan kulit hitam. Tapi Indonesia hadir untuk menyatukan Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Berbeda-beda, tapi kita satu dalam kebinekaan. Itulah Indonesia.
1: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sumber kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sumber tanah air.
2: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda? Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1960.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semua negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punya. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Selamat pagi pendengar, masih bersama kami di RRI Pro Sabtu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi juga untuk kalian yang baru bergabung di pagi hari ini. Merdeka, merdeka, merdeka ya. Selamat hari kemerdekaan 17 Agustus ya. Dan hari ini kita sudah memperingati ke-81 Republik Indonesia Merdeka. Dan pendengar, semoga segala semangat ya Anda di hari ini dapat menyala tentunya untuk kita dapat sama-sama memperingati ya, dan menjadikan ini bahan mengheningkan segala sesuatunya yang telah terjadi. Dan pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu kemerdekaan di hari ini untuk menemani ruang dengar Anda. Dan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga .
2: Rin, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
3: Terus, gimana hasilnya, Dek?
2: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
3: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
2: Gotong royong kan, Bun?
3: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.

0: Masih bersama kami pendengar di RRI Pro Sabuna Biru, kanal informasi dan inspirasi. Ada Tulus dengan Manusia Kuat ya. Dan semoga kita selalu menjadi manusia kuat dan tentunya Indonesia semakin kuat ya, kita harap seperti itu. Baik pendengar, nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur kami akan siarkan siaran langsung upacara pengibaran bendera merah putih dari lapangan Sapta Marga Kodim 1705 Nabire. Jadi jangan lewatkan pendengar, tentunya bersama dengan rekan-rekan kami ya, Robert Vanindi, lalu juga reporter Arnold Paulus Saudila dan Nur Febriana, dan rekan teknik Obiven Muhammad Abjan Adam, Erika dan Ferdinand Silalahi. Baik mendengar, kami lanjutkan ya, memberikan informasi tentang kemerdekaan untuk Anda di hari yang sangat luar biasa ini. Dan semoga semangat kita semua dapat terus menyala demi Indonesia merdeka.
1: Kilau Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neo-kolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dengan Opik. Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Umi?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Umi.
0: Dapat dikatung, Bi. Ikih, sakit.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Umi menghormati Abi dan Umi, Umi harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, kap.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Apa kata pekerja yang ada di rantau? Tidak terasa, saya bekerja sudah lebih dari 5 tahun. Ditugaskan oleh negara di Merauke, Papua. Banyak hal yang saya dapatkan, walaupun asal saya berbeda. Saya dari Sabang di Aceh. Hati ini senang dan bangga karena Indonesia sudah mengenalkan apa itu Bhinneka Tunggal Ika.
3: Itulah Indonesia, beragam suku, agama, bahasa, dan budaya, namun kita tetap satu. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kita tidak mungkin bersatu. Saya bangga menjadi anak Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis, kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh ia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro Sabung Abire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Kita masih menantikan siaran langsung upacara pengibaran bendera merah putih ya, dari lapangan Sabta Marga Kodim 1705 Nabire, bersama dengan rekan-rekan kami yang saat ini sudah berada di lapangan ya mendengar. Tapi sebelumnya saya mau share satu informasi untuk Anda. Ini mengenai merah putih yang berkibar di habitat hiu paus dan pesan kemerdekaan dari Teluk Cendrawasih. Dan di tengah birunya perairan Teluk Cendrawasih, merah putih berkibar gagah di kawasan wisata hiu paus Kampung Soa, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Jumat 14 Agustus 2026. Dan bukan sekedar pengibaran bendera menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, momentum tersebut membawa pesan tentang kecintaan terhadap tanah air sekaligus upaya untuk memperkenalkan kekayaan bahari Papua Tengah kepada dunia. Kegiatan yang diprakarsai Yayasan Somatua dan PT Adventure Kartens bersama dengan komunitas penyelam Papua Tengah serta masyarakat setempat ini mendapat dukungan dari Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih dan Polda Papua Tengah. Pengibaran merah putih di kawasan habitat hiu paus menjadi simbol bahwa semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan di daratan, tetapi juga hadir di tengah kekayaan alam Indonesia yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Kuati Sore sendiri dikenal sebagai salah satu kawasan penting bagi keberadaan hiu paus di Teluk Cendrawasih. Kehadiran satwa hiu laut atau ya kehadiran satwa laut ini bukan hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga memiliki nilai ekologis yang penting bagi ekosistem laut. Karena itu pendengar, kegiatan tersebut sekaligus menjadi ajakan untuk kita, ini sama-sama ayo kita jaga laut, terumbu karang, dan habitat hiu paus. Karena pelestarian kawasan konservasi tidak dapat hanya ditanggung oleh pemerintah, tetapi tentunya membutuhkan keterlibatan masyarakat, komunitas, pelaku wisata, dan seluruh pemangku kepentingan. Baik mendengar, kami lanjutkan dengan lagu-lagu perjuangan ya untuk mengobarkan semangat kita di 17 Agustus hari ini. Ada Satu Nusa Satu Bangsa untuk Anda.

0: perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa. Saya adalah Minang.
2: Saya Papua. Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerutan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan menggunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan

0: Indonesia
1: ke 81 tahun ini. Tapi mungkin bagi Anda yang belum tahu, kami sampaikan tema HUT Republik Indonesia ke 81 tahun ini adalah Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tentu tema ini mempunyai makna yang sangat mendalam begitu untuk memaknai usia ke 81 tahun. Tahun 2026 bangsa ini sudah merdeka. Ya, rekan Nana, apa yang mungkin bisa dibagikan lagi terkait dengan jalannya upacara memperingati HUT Republik Indonesia ke 81 tahun 2026 nih, rekan Nana?
2: Baik pendengar RRI, untuk kesempatan yang istimewa ini untuk upacara pengibaran peringatan HUT kemerdekaan ke-81 17 Agustus 2026 di lapangan Sapta Marga Kodim 1705 Nambire ini nanti

Lahir di Serui, 29 Juli 2009, bersekolah di SMA Advent Napire. Kemudian Yopi Salawani Mardan Manwaron, lahir di Nabire pada tanggal 4 Desember tahun 2008, bersekolah di SMA Negeri 3 Nabire. Kemudian Muhammad Ilyas Rumra, lahir di Nabire pada tanggal 23 Maret 2009, bersekolah di SMA Negeri 2 Nabire. Kemudian Agus Yance Numberi, lahir di Nabire tanggal 16 Juli 2009, SMA Negeri 1 Nabire. Kemudian Fabian Jorge Ayamiseba, lahir di Nabire pada tanggal 16 bulan 5 2010, bersekolah di SMA Kristen Anak Panah. Kemudian Rian Wahyu Perdana Silalahi, lahir di Nabire pada tanggal 22 Februari tahun 2010, bersekolah di SMA Negeri 3 Nabire. Kemudian Muhammad Zaki, Merakil Ardiansyah Ludi Sampul, lahir di Nabire pada tanggal 6 Maret 2010, SMA Negeri 1 Nabire. Kemudian pendengar ada Malati Ayomi, Raden Rifki Aditya Pratama, Rufayer Pandalen Rumar, Muammar Fahri Suat. Nah, ini Paskibraka Putra Kabupaten Nabire. Mereka berjumlah 19 orang. Kemudian Paskibraka Putri ada Sylvia Margareta Korwa, Rina Putri Amalia, Ancela Badi, Noviai Nadila, Mariam Ayu Kartini Nuhyanan, Anti Kesia Watopa, Jennifer Jessica Saweri, Nabila Rahel Sembor, Febi Nur Hidayah, Alessia Konstantina Sipiel, Amira, kemudian Agatha Natalia Sinaga, Filo Novanya Dakosta Ayomi, Justin Disitasari, Marcia Grasalia Ayomi, Delavania Maslebu Wemai, Adriela Lecia Manderos, kemudian April Rafaela Ruwayari, dan Alpina Gawe. Ada 19 orang Paskibraka Putri, dan total mereka berjumlah 38 orang anggota Paskibraka Kabupaten Nabire tahun 2026. Sebelumnya mereka sudah dikukuhkan oleh Bupati Nabire pada hari Jumat, ya, tanggal 15 ya, tanggal 15 Agustus 2026 di Aula Mapores Nabire, dan mereka resmi akan bertugas untuk mengibarkan bendera pusaka pada hari ini. Rekan anak,